0: merupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indus Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya Anu Nanggrok.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Halo, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cici Nur, Bang Becak tadi Wari Lun sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh di edisi hari ini di perjalanan Minggu 30 Agustus 2026. Sudah pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk Anda yang berusaha bergabung cunin di 88,6 MHz ya. Baik, yang saat ini masih di rumah, belum ada rencana untuk aktivitas hari ini, terus sebagian lainnya juga sudah merencanakan untuk ada kegiatan, baik itu liburan ataupun perayaan kecil lainnya. Mudah-mudahan apapun rencananya di hari ini diberikan kelancaran dan tidak ada kendala ataupun halangan yang berarti. Kita tinggalkan suara Cici Nur, Bang Beca kali ini, suara Bang Firza Agam, Cinta Musim Panas.

0: Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Propert Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang caurong tu wari-wari lupa mandum. Ya matang setia di frekuensi 88,6 MHz proper RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara ya. Kembali dengan Luntuan Juli yang akan terus menemani wadron hingga tuntas insyaallah poh 16 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan uronyo seperti lagi biasa ji, posi guru menyenakan instrumen tarik pukat, RTG dan nyo akan hadir dalam program Sirebo hingga posiplo hingga posiblah untuk na libur sekolah dan untuk terlanjut kembali dalam program Sirbuh lom yang pasti ji ya. Baik lagi biasa ji langsung tak terima oleh sahabat penelpon yang kehadir ya. Ini bak kesempatan uronyo tak sapa yang kaya tamong. Halo, assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Cema?
1: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru di Gerobak Biru, Lembaru. Gimana keadaan ini deh, Cema, cuaca?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah. Alhamdulillah sehatnya, cuaca pi aman kah?
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Jadi kayak gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Cik Man, tanya terangkat tema tentang cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Gimana sih cara tanya membalas kebaikan-kebaikan? Gimana berbakti? Contoh-contoh mungkin salah sabah juga disebutkan.
1: Bila ada burung cik kan tanya kan, bata memainan gaknya kan? Malahnya mana tanya, pasti lah kan tu. Tahu lah kita berada di urung si anak kaju, lebih kuasa tanya lebih mampu lah kan?
0: Betul. Masalah
1: sebenarnya kan si.
0: Betul.
1: Nyata pun saya kaju. Nya bertanya orang je mungkin panggil. Ini jamu bisa hanya melainkan dia jaga gaya nanya kan?
0: Betul cik mak.
1: Ya kadang-kadang tabungannya kadang itu nih kalau hewan baru sih.
0: Padahal urusan. Masih banyak
1: juga teman memang galaknya dia mampu. Mampu loh, menurutnya keadaan ekonomi kan.
0: Iya, padahal urusan kangen tata, padahal ya.
1: Iya. Lagi lagi dengan tidak yang raya tahu lah bagaimana tahu dia sih kalau kan.
0: Itu dua gak pijuk cina.
1: Okey. Urusan yang hanya galaknya tapi mungkin kalau mah kita tanya orang tahu atau senang enggak senang. Mana ada tanya, mana kita tanya karena sayang kerinci, pokoknya mungkin tak jauh kan?
0: Ya betul. Jadi.
1: Nyaman, kan? Nyaman tengah itu makan.
0: Je cemak.
1: Yang punya ilham kan?
0: Berteringatlah kerinci lah cemak kan?
1: Belum. Jadi lagi mana tinggal pula yang doa apa sih budu nanti ngah?
0: Iya supaya doa kerinci pihna dalam doa tanya kerinci.
1: Tapi kenapa doa kerinci belum dalam kekibeh kebahagiaan? Karena dalam mati kan?
0: Betul cemak.
1: pasti yang tiga pasti terima doang adanya walaupun buruk-buruk adanya kau menang.
0: Iya betul. Serupa dengan tatakalan muka orang cik dua gadam titun pergi pampun dah syaratnya ya kan. Okey. Baik Cik Mat, kira-kira lagu apa ni dengar?
1: Lagu orangnya. Apa lagu orangnya?
0: Kira-kira lagu dari Sonya, be aneh-aneh lagu bah, hendak lontar, hendak halon puter.
1: Lagunya macam mahal. Nabi Ibrahim,
0: tadi. Nabi Ibrahim dari Sonya.
1: Nah,
0: insyaallah.
1: Kami saling menekung kerohnya saya keluarga, saya maimun dengan akhiran. Kak Diana, Kak Hayati, Kak Juli di keluarga.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Kak Eli, Kak Juli Sabang, Wak John, Bang Amri, dan teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cemat. Baik, Kak hadir ya. Baik, untuk nomor yang tak dikenal ya, tanya tak terimong di put 705-5 ileba. Baik, langsung tak sapa yang kah hadir. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marhinun sayang.
0: Makcik, Masya Allah, awak tak bunga meronyo.
2: Masya Allah, banyak.
0: Makcik kan selesai bud? Makcik kan selesai bud?
2: Kak, goh lo, mencong kemah-kemah balik bu.
0: Masya Allah, telah tak bu bunga?
2: Sama makcik dah bu hilang.
0: Telah tak bu bunga makcik yo.
2: Pulang kau lupa je bu.
0: Je.
2: Terang sama Pak Uyuk. Abu Ayu ni di kaya dia pun aku di bayu.
0: Oh, di bayu tengah-tengah ceramah.
2: Kau kerja Melayu pun sekolah.
0: Masya Allah.
2: Kau tengoknya kemah baju bu.
0: Gak.
2: Kerja Melayu.
0: Makcik jadi kiban ya, makcik seorang anak membalas bakti atau cara berbakti untuk orang tua kiban. Makcik mungkin ke salah satu contoh jenuh kebah. Ini begah.
2: Ini katanya balas orang tua, hak dia balas, Allah yang balas.
0: Betul. Ini
2: katanya hak dia balas lagi orang tua. Bala anak agam, hak dia balas orang kunci. Orang agam je, surga bak mak. Agam. Anak ini surga bak suami. Cuma dia anak agam, kalau hak dia terima dengan dia, kakak. Aduh kau bagus kakak semua hancang tadi. Yang hai timu menya hai balik ada doa konci kan. Anak macam tu dah mesti kan. Ya.
0: Betul.
2: Kan nama bos tak tak sulung lagi kan. Jadi kan hai jangan ingat bayar teh itu kali ke mana kau benar. Macam nyok kan ada pinya menyedana tabu anak 8 boh punya kelima ke mana 8 boh. Eh timu mendung. Ya anak tabu anak hai ka tabu mak.
0: Tabu mak hai dikira.
2: Hai ka hai cepat hai cemang. Yang mana mak di sini pegang dengan lagu punya cik Mel ya.
0: Ya.
2: Menya mak kan anak 8 boh eh timu mendung lempu bere. Menya anak ke mak tabu mak. Pun buah anaknya hai cemang ya juk kena buat. Pukul buat pun jaga ni.
0: Panti asuhan mak.
2: Ha anak ni terengah. Itu sampai insyaAllah. Ina saya ikhtimah ina anak-anak ini olehnya.
0: Alhamdulillah makcik.
2: Hanya ni cik untuk anak agama. Hanya untuk cik anak agama memang ada ini.
0: Anak ini merasa lagi keluarga mak.
2: Anak dah anak ini anak pelaku pun anak bo. Mangap ni anak ini melintai bijak sekolah ya. Buat sama aluk ngah. Anak ini melintai lain yang lain. Naga bijak sekolah buat di mulai kari orang 16. Oh saya di orang 62.
0: Ya.
2: Jangan ikut buat ke nak tak tanya bu apa sedang apa tak ibu bu.
0: Saya.
2: Tak tahu nak awak ke apa buat.
0: Iya.
2: Mangat aduk banyak ino fikir dun.
0: Ya betul macam.
2: Jadi ino tak ramai.
0: Alhamdulillah.
2: Ya nak agam hai tadu ino melintai ino hai kau nak tapu nanya orang kecil ni ino mai ya ni ino nah.
0: Iya macam.
2: Ayo ni ino tadu ya ni melintai ino kau hendak jadi melakiannya aja dah pegah.
0: Ya macam.
2: Ini melintai pegah di belakang tapi hana mangat tak tahu lu. Ya ni ino ni. Pulang nak boh get mak. Tiju ati lu.
0: Alhamdulillah macam.
2: Yang kemana mak lu nak.
0: Get.
2: Punya ni ino. Tak lintu ke orang mak lu ni ino tapi get cuma. Punya ni ino agam. Anak tanya. Suruh buat tanya apa ya.
0: Betul.
2: Tapi yang ke.
0: Lagi nak roll dengan agama macam.
2: Hanya betul. Hai pulih dan papa hai pulih anak. Tapi anak mangat dah. Hanya lihat dah tu nunduk.
0: Ya.
2: Nuduk nujak tak tahu tak duduk banyak. Dia kena tak jari.
0: Ya makcik. Okey luar biasa makcik ya. Jadi memang yang terbaik mantan lah mak tanya pilihnya kan.
2: Ya ke. Anak tak buat nanya mandung banyak.
0: Ya betul.
2: Tapi mangat tak duduk. Kalau tak nampak nak kau cakap alun. Mangat anak ini.
0: Ya baik. Baik luar biasa. Okey makcik mau dengar lagu dari so kira-kira orang.
2: Lagu apa lagu wanya? Sangku ya Allah. Alah dah gulai piu je wanya alam dah.
0: Gulai piu. Jut. Salam-salam macik.
2: Salam masuk ke rai nasi nailah. Memudah sikit panjama. Selamat iman bagi orang tawa untuk jalanan.
0: Amin.
2: Keluarga di rumah anak rincu je. Selamat iman bagi orang tawa hantum. Sikit mat pun nak berluar rezeki kot nyan.
0: Amin.
2: Ke yang lain pun apa? Ke Ailey. Pak Amri, Pak John, Cuk Tengah, Pak Amir Mahmud, Tolong, Ya Habib, Nur Hati, Ruah Karik, Pak Yana Alam Baru, Tuan Abruk Raja, Dugut Jariah, Pak Tuan Priyo, dah payah rukun dengan nyangkutnya.
0: Bapak
2: Tuan. Mandum, ah?
0: Juk, terima kasih, Mak Cik.
2: Mandum, dari lo, selamat bertugas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih ke Mak Cik dan Cik Mat yang hadir di sesi pompon. Langsung dah dengar lagu dari Armauti AR dengan Nabi Ibrahim.

0: Mandung, Mbak Mandung yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sahabat penelpon yang kehadir, tanya terima mantang ini di 7055 ya. Di 88,6 bet lesiat beh dan terima di 7055 nya daripada musuh-musuh dah jun. Dah dengar kan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Uli. Gimana Bali?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Sonya?
1: Dengan Udin, Uli, di Ujung Batik.
0: Masya Allah. Kibar Bapak Udin sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kibar Bapak Udin, seorang anak bisa berbakti ke urung cinya, kibar cara belas. Mungkin. Bakti salah satu contoh mungkin, paparkan.
1: Alah, salah satu contoh, Uli. Lagi tanya masa, lagi tu dalam rantau, lagi kencet mak guna lah. Menyonar rezeki dan kemudahan dan wate dan kesempatan urung raya tak je. Dalam tahun tiga yang teruk tawa lah. Lainnya lagi apa puno ti kurung-kurung je hantruh tawa lagi dino tak komunikasi ke canggih ya ti kurung-kurung je tak telefon melalui WA lah.
0: Betul.
1: Video call menang buju di salon lah leh urung cik kibar nak ana lah. Lainnya di ana seminar buju kalau nak wajah urung cik ya. Menyambut hana mampu untuk tawa menyedih lah. Jadi menyangkan telefonnya mesti anak terus dawa panggil kalon wajahnya nak orang cik yang ke merasa bahagia
0: bahagianya betul
1: kaki kandon wajahnya jadi yang baik God yang nak mampu dawa dan tiga lah
0: betul setuju jik Pak Udin punya seandainya seorang anak sukses jik bisa membahagian salah satu contohan Pak Udin.
1: Salah satu contoh ada jid kacau urun Tuhan apa saja ada jid tapi kerja kepuai le ada jid menang kah?
0: Jadi
1: bagi pan hero kita nyo yang upur ada jid menang kid ke hero urun si waktu tengoknya ke Tuhan tanya ke nal lagi kah menang?
0: Betul setuju jadi Bang Udin ni lagi lagu dari sah?
1: Lagu dari Ramlan Yahya tu boleh.
0: Good, judul.
1: Yana lagu dari Putan Poma atau Wasit Poma mana lah.
0: Jit. Salim.
1: Yang pun tak Juli sama juga berdehat tadi.
0: Amin. Salim dong. Salim dong bang.
1: Ke Kak Nur Ibu Aceh, ke Bang Basri, Mama di Sabang, Kanda Jaria, Kayana, Jadi, ke Makcik Muna di Lamara,
0: ya, betul.
1: Ke Kak Inang Lamreng dan Kak Eli di Pagarair. Ke Bandu Mentang, Uli yang tengah-tengah perukut, Uli.
0: Bang Udin, you nak dua boh kan judulnya Mesin ke Poma atau Pesan Poma?
1: Pesan Poma, Uli.
0: Okey, Jid, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Uli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, terima kasih ke Bang Udin yang kehadir ya. Langsung tak sapa lom di Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Sonya?
2: Adun Kentang.
0: Adun. Oke, Bang Adun, kiban cuaca di dia, Bang Adun?
2: Kiban?
0: Adun, cuaca di Cejaya, kiban?
2: Polisi Cejaya.
0: Cik ni, belai apa cik ni apa? Cik ni, belai si cik ni apa? Di sesi berikut je dah terima cik ni apa? Ni nak tengah nak adun no. Abang Adun? Abang Adun?
2: Tuan.
0: Ni bila sebuah contoh lain ya, anak berbakti kepada orang Tuhan yang kiban salah satu contoh je bang, Lom?
2: Bakti Tuhan, jawab aja. Tapi mau itu yang
0: benar lah. Pokoknya punya kemudahan bagilah bacut benar lah. Tapi
2: bagilah.
0: Seandainya orang kaya nyo, orang cik orang kaya, bahkan anak yang hana sapu nanya kiban no. Ini kan contoh by Bang Adun kan kibanan?
2: Kiban?
0: Contoh seandainya orang cik orang kaya, sedangkan anak yang hana sapu nanya kiban?
2: Walaupun dan yang hangat kita hormat ke
0: oh ya betul tetap harus na ya bang ya setidak ji
2: walaupun
0: iya betul
2: kan bagaimana nak
0: takut. Iya betul lagi Bang Adun pegah hana mucih dari materi benar Bang ah, tapi dari jasa tanyo mungkin Bang ah. Setuju ya, Bang Adun.
2: Iya, Bang.
0: Setuju. Oke, Bang Adun dengar lagu dari sah?
2: Almuna
0: judul?
2: Mumpung kau nyomatlah Ayah Poma,
0: jid abang. Salam ke sah?
2: Ah?
0: Salam.
2: Tadi tampuk tergolong mau. Kekak di. Mau kekak Agi.
0: Terima kasih. Jid, terima kasih.
2: Nyaman tau enggak dulu.
0: Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan tempat Adun, masya Allah. Nah, tapi hana pepe terima kasih kan. Cik ni, cik dah terima mentah sama penelpon terakhir ya, karena ente tak dengar pun libur sekolah langsung tak terima lah cik ni tak bodoh. Bah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dek Yuli.
0: Kibanyo cik ni,
3: sehat. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Rabbi alamin. Ya, cik ni, ni bila sabo contoh kiban cara berbakti urang ane kepada urang cik.
3: Lagi ane leon jadi sentrai di di lu kemawe. Jadi di telefon tambe dirempeng kan coba belun cik belun.
0: Masya Allah. Tapi jadi cik ni hana payah minta peng ne yo tinggal goyang-goyang.
3: Kami caci tembak kue tambe di rumah cik urang tu halum tembak kue.
0: Masya Allah cik ni. Nyen kakak berkeluarga ane cik ni.
3: Ka, kada ni dua boh kau langsa leong ka pinah leong.
0: Tapi mantang cik ana materi ke kirim leganya
3: ya. Ya, kirim lentik belum. Nah, gaji katnya dengan tentera ni.
0: Masya Allah. Yang salah satu berbakti anak yang kan sukses ke orang ciknya.
3: Ya, video call. Saya video call sama orang tayang lep apa ni.
0: Masya Allah. So sweet dah nama makcik.
3: Saya kawai katnya dengan tentera. Alah, abang merah putih yang menjaga dan piu-piu. Macam mana tinggal cik kawai?
0: Menjaga kawai ke puan mandum keluarga, cik ni?
3: Kepuan. Kepuan makanan, alah. Macam apa?
0: Masya Allah. Ya, teringat kan Jana?
3: Ya.
0: Dan mama, cik ni cukup bahagia hanya dengan cik ni ya?
3: Alhamdulillah. Mana ni paling dua ramai dia ni. Dah mak kandu sama. Dah mak bayang dah. Dah perawat. Awak yang cukup tepung. Juk dia sama.
0: Masya Allah. Sukses mandu mana cik ni? Masya Allah.
3: Ya, dua hamri. Sukses mandu. Tujuh dulu.
0: Masya Allah. Ramai cik ni ya?
3: Ramai dua hamri.
0: Ya, cik ni maksud je yang jaga ino so anak yang cewek?
3: Ya, ini yang perawat ya ino. Irma.
0: Wah, tak. Nah, yang jaga punya sakit-sakit lah.
3: Irma.
0: Saja upat mak cik ni ya?
3: Ya, maknya nurusan tapi boleh upat.
0: Masya Allah, sukses terus mak cik ni, sehat aju-laju cik ni ya?
3: Alhamdulillah.
0: Amin. Cik ni nak lakai lagu dari song ni kira-kira?
3: Poma di Aceh.
0: Poma di Aceh dari song ya?
3: Ya, nak lagu song tapi.
0: Ya, Julie Sertler je. Cik ni je?
3: Ya.
0: Salam ke song cik ni?
3: Salam dek Uli Ile, semoga selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Renyang Kak Anggi. Kak Cuba Rica.
0: Good.
3: Dek Nurul Julmica. Dek Mat, Ibu Jaria. Bang Amir dan kemanju.
0: Jep, okey.
3: Sekian, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Cik ni, Betlen. You kan nak kasih dah Aceh Poma Pesanding. Menye Poma, benar apa? Poma di Aceh, ya?
3: Ya, Poma di Aceh.
0: Ini dari Armawati AR, Cik ni.
3: Ya, Cik.
0: Poma di Aceh dari Kemala, Cik. Loncok, Cik.
3: Ya.
0: Okey, dari Kemala. Bah, terima kasih, Cik ni.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah cik ni ya. Sukses terus ya anak-anak ya. Baik kalau bawa penelpon dah dengar lagu-lagu yang kalah awak ronah laki. Nah untuk si Rebo berikut je nanti lalu libur sekolah dah nyaw dengar sama-sama. Bah, karena nan lagu Indonesia Raya lho. Bah. Baik anak Mit Pikatro nyaw ke studio ya. Langsung dah dengar lagu dari Ramlan Yahya. Pesan Poma. Awak laki-laki Bang Udin ya langsung dah dengar selamat dengan mandu-mandu. Okay.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Senang sekali pagi ini Sangke bisa kembali menemani sahabat pendengar semua dalam program kesayangan kita, Libur Sekolah. Nah, selama 1 jam ke depan Sangke bakal nemenin sahabat semuanya. Kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol seru, dengerin cerita inspiratif, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan tentunya Sangke gak sendirian nih. Sangke bakal ditemenin penyiar RRI yang keren banget. Siapa ya kira-kira? Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Sangke, jumpa lagi sama Kak Juli.
0: Iya, sepertinya semangat banget ya Kak Juli.
1: Alhamdulillah kalau udah jumpa sama adik-adik ini luar biasa semangat kakak.
0: Iya, gimana nih kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah kakak sehat, semangat untuk menemani adik-adik di rumah dan di sini juga.
0: Udah siap dong nemenin Sangke menyiar pagi ini?
1: Bener banget Sangke, kakak juga kepingin tahu Sangke bawa siapa sih.
0: Nah Kak, kali ini kita bukan cuma berdua loh. Kita kedatangan dua bintang tamu yang punya prestasi luar biasa nih. Sangke bacain ya beberapa prestasinya.
1: Oke.
0: Nih, Muhammad Ziyad Al-Fatih, juara di cabang olahraga badminton pada ajang O2SN tingkat wilayah, juara SEMPOA level foundation, juara lomba mewarnai. Kemudian ada Muhammad Azamir nih Kak, gak kalah kerennya juga nih. Yang pertama pernah mengikuti turnamen bola U12 Jong Aceh. Wah keren gak tuh Kak?
1: Keren banget.
0: Langsung kita sapa aja yuk.
1: Ayo.
0: Halo semuanya.
1: Halo Sangke, halo.
2: Halo Sangke.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik Bang Sangke.
0: Boleh dong perkenalan diri dulu, dimulai dari Azamir dulu nih.
2: Halo Bang Sangke, nama aku Muhammad Azamir. Hobi aku bermain bola. Cita-cita aku menjadi dokter. Aku sekolah di Bait Qur'ani. Aku masih kelas 6 dan aku tinggal di Lampenerut.
0: Wah, keren banget ya cita-citanya jadi dokter. Kalau ini apa Ziyad?
3: Halo Bang Sangke, nama saya Teguh Muhammad Ziyad Al-Fatih, bisa panggil Ziyad. Saya sekolah di SDIT Nur Fikri. Saya kelas 6 dan saya tinggal di Mibu.
0: Wah, keren banget ya. Sepertinya Kak Juli masih penasaran nih dengan bintang tamu kita.
1: Iya, benar banget nih. Katanya banyak prestasi ya.
0: Iya, mau tanya-tanya dulu Sangke, silakan Kak.
1: Oke, halo assalamualaikum.
2: Halo
1: Zamir, kakak mau nanya nih, Zamir memang suka olahraga ya?
2: Suka banget Kak Juli.
1: Iya, olahraganya biasanya olahraga yang ekstrim atau olahraga yang biasa-biasa aja nih?
2: Olahraga yang biasa-biasa aja kayak sepak bola gitu.
1: Kalau boleh tahu nih ya, olahraga apa yang sangat-sangat dicintai sama Zamir nih?
2: Sepak bola sih, karena sepak bola seru, bisa bermain dengan teman-teman dan selapangan. Abis itu kalau kita gol senang banget rasanya.
1: Ya ampun, sepak bola ya, memang sanggup lari ya Zamir ya?
2: Sanggup.
1: Apa nggak capek? Maksudnya kan lapangannya tuh luas banget ya. Kira-kira nggak capek untuk Zamir sendiri nih olahraga seperti itu?
2: Capek sih. Tapi kalau capek disuruh minum sama coachnya.
1: Oh, coachnya baik banget ya. Kita beralih ke Jian nih, halo Jian. Jian sukanya apa sih?
4: Badminton
1: ya. Oke, kemarin juara apa?
4: O2SN.
1: Wah,
4: Juara tiga
1: badminton ya. Keren kali ya. Ini memang udah dari dulu, dari kecil ya memang suka badminton ya?
4: Ya, dari kelas 1.
1: Keren kali, kakak aja badminton bisa nggak bisa. Nanti ajarin kakak ya.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa ini Zamir dan juga Zian prestasinya di bidang olahraga.
0: Oke, baik Kak. Nah, sahabat pendengar, siapa nih yang suka olahraga? Mungkin ada yang suka olahraga sepak bola, badminton, renang, atau yang lainnya. Kita bebas memilih ya teman-teman, olahraga apa yang kita sukai. Karena banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita rajin berolahraga.
1: Setuju banget.
0: Salah satunya, badan menjadi sehat. Bener gak Kak?
1: Bener banget ya.
5: selain kita dapat sehat ya, olahraga juga bisa membuat kita gesit ya.
0: Iya dong kak. Kalau kak Juli sendiri nih, apa nih olahraga favoritnya?
5: Waduh, dulu ya.
0: Yeah.
5: Kalau sekarang mungkin nggak seberapa lagi ya. Kakak sukanya olahraga berenang.
0: Wow. Yeah.
5: Sekarang langsung lup.
0: Nah, jadi gimana kalau pagi ini kita ngobrolin tentang tema olahraga seru? Nanti kita akan tanya-tanya dengan dua bintang tamu kita yang luar biasa ini ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita pagi ini, Sangke mau putarkan sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor public speaking Kafis Aceh. Ceritanya yang berjudul Strategi di Kebun Nilam. Udah pada penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk Kak Juli, kita putarkan ceritanya.
5: Yuk kita dengar sama-sama ya.
6: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim public speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Tragedi di Kebun Nilam. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
7: Halo, saya Naswa.
8: Hai, saya Hani.
9: Hai, saya Aisyah.
6: Hai, saya Caca. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Yuk kita simak.
10: Selamat mendengarkan.
7: Lebaran Idul Fitri tinggal seminggu lagi dan sekolah sudah libur. Zaki bersama keluarganya akan pulang kampung ke desa Melingge di seberang pulau. Mereka akan berhari raya di rumah kakek. Saat tiba di kampung, Zaki tampak sangat gembira.
10: Kakek!
11: Zaki, kau sudah besar sekarang. Kakek sudah tidak bisa menggendongmu lagi.
10: Tenang saja kakek, nanti Zaki yang akan menggendong kakek.
11: Boleh juga cucu kakek ini.
10: Oh iya kek, mana kejutannya? Zaki sudah sangat tidak sabar ini.
11: Sabar, kan baru sampai. Lagi pula ini sudah mau berbuka puasa. Tuh, lihat, nenek sudah masak makanan kesukaannya Zaki.
10: Wah, ikan bakar, wangi sekali aromanya.
11: Oh iya dong, nenek adalah koki terbaik di desa ini loh Zaki.
10: Setuju.
7: Selesai makan sahur, Zaki dan keluarganya pergi ke masjid untuk sholat subuh.
11: Zaki, siap-siap ya. Setelah subuh nanti, ikut kakek.
10: Kita mau kemana, kak?
11: Rahasia.
10: Duh, jadi penasaran.
11: Tenang, kita siap-siap ya. Akan melihat harta karun masa depan.
10: Wow.
9: Hani ikut juga ya, kek?
10: Duh, Hani jangan ikut. Main di rumah saja ya.
9: Oh, mau ikut.
10: Tidak boleh.
9: Kakak, abang tidak sayang Hani.
11: Sudah, Hani boleh ikut kok. Jangan nangis ya Hani.
10: Tapi kek, nanti Hani merepotkan kita.
11: Abang dan beradik itu harus saling menyayangi. Biarlah Hani ikut ya Zaki. Nanti kita sama-sama berburu harta karun.

0: kasih kek dan abang Zaki.
1: Mereka akhirnya sampai di lokasi yang dituju.
2: Kek, mana harta karunnya?
0: Harta karun? Jadi kita mau cari harta karun di sini ya kek. Yeay.
2: Tenang dulu Hani.
3: Kalian ada lihat apa coba di bukit sana? Coba lihat.
2: Hanya ada tanaman hijau kek. Tidak nampak harta karunnya.
3: Nah, tanaman hijau itu harta karunnya Zaki.
0: Harta karun itu kan emas kek. Seperti yang Hani baca di buku cerita dongeng.
3: Hani, rajin baca buku cerita ya? Bagus itu. Tapi yang kakek maksud harta karun bukan cuma emas dan intan permata saja seperti di buku dongeng Hani.
0: Atau tanaman itu berubah jadi pohon emas begitu ya kek?
3: Hani, kamu lucu sekali.
2: Jadi mana harta karun sebenarnya kek?
3: Kalau begitu ayo ikut kakek. Ini namanya tanaman nilam. Nilam merupakan tanaman perdu yang wangi dan juga berdaun halus. Dan batangnya segi empat. Banyak dimanfaatkan minyak atsirinya sebagai bahan industri parfum, dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan lain-lain. Daun keringnya nanti disuling untuk mendapatkan minyak nilam.
2: Oh, jadi daun nilam ini ada minyaknya ya, kek?
3: Betul, Zaki.
0: Jadi harta karunnya di mananya, kek?
3: Yuk, ikut kakek ke pondok sana. Nanti akan kakek jelaskan harta karunnya ya.
2: Tapi, kek, jauh sekali pondoknya. Kalau nanti haus bagaimana?
0: Kalau haus, minum saja, Bang Zaki.
2: Ih, Hani, enak sekali tidak puasa. Abang Zaki kan puasa.
0: Hani puasa kok, tapi sampai siang saja. Kan Hani masih 5 tahun.
2: Tuh kan, enak. Kita tidak usah pondok itu lah, kek.
3: Ya sudah. Berarti kita tidak bisa lihat harta karunnya dong. Bagaimana?
0: Hani ikut kek, mau lihat harta karun.
3: Oke. Bagaimana Zaki? Mau ikut atau kamu mau di sini saja?
2: Ya sudah, Zaki ikut saja.
3: Nah, begitu dong. Meski kita puasa, kita tetap harus semangat ya kan? Lagi pula, di sini udaranya sejuk, banyak pepohonan. Jadi, insya Allah, cuman capek sedikit.
0: Kek, lihat banyak sekali drumnya, harta karunnya di dalam drum itu ya?
3: Iya, betul. Banyak kan?
2: Serius, kek? Sebanyak itu harta karunnya? Tapi kok berasap?
3: Iya, betul. Drum-drum itu tempat penyulingan minyak nilam.
2: Penyulingan? Penyulingan itu apa, kek?
3: Penyulingan itu proses merebus, mengukus, dan menguapkan. Nah, hingga dari daun nilam menjadi minyak nilam. Itu sebagai bahan dasar membuat parfum, minyak, obat, dan juga bahan-bahan kecantikan.
0: Takarunya yang mana, kek?
3: Nah, tahu tidak harga minyak nilam yang sudah kakek suling ini, 1 liternya Rp1.500.000, bahkan sampai Rp2.000.000. Coba kalian lihat botol-botol itu.
2: Wah, banyak sekali kek minyaknya. Berarti kalau minyak nilam itu dijual semua, kakek dapat banyak duit ya.
3: Pintar kamu, Zaki. Itulah yang kakek sebut harta karun.
0: Jadi bisa beli apa saja harta karunnya ya, kek?
3: Iya nih, betul. Tapi ingat ya, Hani, harta karunnya juga harus ditabung. Jangan dihabiskan untuk beli permen saja ya, Hani.
0: Ih, kakek, tentu saja Hani akan beli barang yang bermanfaat.
2: Kek, tapi Zaki boleh tidak memetik daun nilam di kebun sana? Dan Zaki juga mau menyulingnya jadi minyak, biar dapat harta karun juga seperti kakek.
3: Boleh, ini keranjangnya, Zaki. Tapi ingat ya, jalannya agak mendaki.
2: Tenang saja, kek, Zaki kan sudah besar, tidak seperti Hani.
0: Ih, Bang Zaki, gak boleh mengejek loh, nanti Allah marah.
2: Memang gitu kok, hihi. Sudahlah, Abang mau ambil daun nilam yang banyak dulu ya. Dah.
1: Kakek dan Hani masih melihat proses penyulingan, sedangkan Zaki dengan semangat berjalan menuju kebun dan ingin memetik daun nilam yang sudah tua. Tiba-tiba,
2: aduh, tolong, sakit.
0: Ayo, Pak, pegang tanganku. Aku akan menolongmu.
2: Eh, kamu siapa? Jangan-jangan kamu akan mendorongku lagi.
0: Tenang saja, aku tidak akan berbuat begitu. Ayo.
2: Tapi aku tidak kenal kamu.
0: Ayolah, kamu sudah terluka. Kalau tidak segera naik, kamu bisa lebih terjatuh ke jurang sana.
2: Iya, baiklah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
2: Sakit sekali.
0: Kamu ngapain di sini? Mau mencuri nilam ya?
2: Enak saja, nilam ini punya kakekku tahu. Untuk apa aku mencurinya?
0: Ah, mana mungkin.
2: Kalau tidak percaya, tanya saja pada kakekku. Aduh, kakiku berdarah.
0: Wah, kamu harus segera diobati nih. Apakah kamu bisa berdiri dan berjalan?
2: Kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa berdiri apalagi berjalan.
0: Baiklah, kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencari obat untukmu.
2: Nanti kalau kamu tidak kembali bagaimana?
0: Hehe, berarti kamu sendirian di sini. Sudahlah. Tenang saja, kamu tunggu di sini. Soalnya aku tidak kuat menolongmu. Kamu gendut sih.
1: Vira, seorang anak perempuan yang seusia dengan Zaki itu, meninggalkan Zaki dan menuju ke penyulingan kakek.
0: Kek, lihat siapa yang datang.
3: Oh, itu Vira. Dia rajin bantu kakek di kebun nilam ini.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kek, boleh minta minyak nilam sedikit?
3: Boleh. Nih, ambil saja.
0: Nilam itu kan mahal. kakek kok kasih saja ke kakak ini?
3: Tidak apa-apa. Vira ini sedang membutuhkan. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk apa minyak nilam ini, Vira?
0: Bukan untuk saya, kek, tapi untuk anak laki-laki di kebun kakek sana. Dia terjatuh dan kakinya terluka, jadi dia tidak bisa berdiri apalagi jalan. Untung Vira tadi di sana sedang bersih-bersih kebun kakek.
3: Anak laki-laki, siapa namanya?
0: Waduh, aku belum tanya namanya, kek. Dia mengaku cucu kakek. Ada-ada saja, hihihi.
3: Sepertinya itu Zaki. Memang betul, dia itu cucu kakek, Vira.
0: Oh, jadi dia benar cucu kakek. Aku kira dia mau maling nilam. Maaf ya, kek.
3: Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana.
1: Mereka berjalan menuju ke kebun nilam.
2: Oke. Oh, kakiku sakit sekali.
3: Tenang, tenang Zaki. Nih, kakek bawa minyak nilam. Kakek oleskan dulu ya, untuk pertolongan pertama.
2: Tapi, itu kan minyak wangi untuk parfum, kek.
3: Tenang saja. Selain untuk minyak wangi, minyak nilam juga bisa untuk obat luka atau terkilir.
2: Iya, kek, iya. Tapi pelan-pelan ya olesnya. Aduh.
3: Nah, sudah selesai kakek oleskan. Coba sekarang kamu berdiri pelan-pelan ya, Zaki. Bagaimana? Bisa?
2: Sudah bisa, kek. Tapi masih sakit sedikit.
3: Iya, tidak apa-apa. Ayo Vira, kita bantu Zaki berjalan ya.
2: Tunggu dulu. Tadi dia menuduh Zaki mencuri nilam, kek.
0: Maaf, aku tidak tahu. Soalnya banyak sekali yang ingin mencuri nilam. Jadi aku harus waspada.
3: Iya betul itu. Nah, terima kasih ya Vira ya. Kalian rupanya belum saling kenalan ya. Sini kakek kenalkan. Zaki, ini Vira. Dia yang biasa bantu kakek di kebun ini. Nah, ini Zaki cucu kakek Vira. Baru saja datang dari kota kemarin. Mereka akan berhari raya di kampung kita.
0: Iya, salam kenal ya Zaki. Soalnya kakek tidak pernah cerita sih.
4: Kok Hani gak disebut, kek?
3: Maaf kakek lupa. Ini adik Zaki, Hani namanya. Cucu kakek paling soleha.
0: Amin.
3: Ayo Vira, bantu papa Zaki ke rumah ya. Nanti kamu juga buka puasa di rumah kakek ya Vira.
0: Siap kek, insya Allah. Tapi Vira izin dulu sama Abi dan Umi ya kek.
2: Kek, boleh tidak Zaki buka puasanya sekarang?
0: Ih, Bang Zaki katanya sudah besar, bisa kuat puasa. Malah mau berbuka belum waktunya.
2: Kan, Abang Zaki sudah jatuh dan sakit. Jadi boleh buka puasa dong.
0: Memangnya boleh, kek?
3: Sebenarnya kalau Zaki masih kuat puasa, ya lanjutkan saja puasanya. Tapi kalau sudah tidak kuat, boleh batalkan puasa. Tapi kan sayang ya, sudah sedikit lagi kita mau berbuka puasa.
2: Baiklah, kek.
0: Nah, gitu dong. Hanya aja puasa. Masa Bang Zaki kalah malu dong? Hihihi.
3: Loh, tadi siapa ya yang minum di pondok suling nilam? Ayo, siapa?
0: Hihihi. ya kakak, kok dikasih tahu sih?
5: Ani.
1: Zaki menahan sakit sambil berjalan pulang dibantu kakek dan Vira. Sesampainya di rumah, Zaki beristirahat tidur karena lelah dan kakinya sakit. Namun tetap berpuasa hingga maghrib tiba.
2: Nah, demikian cerita kita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 pagi di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Assalamualaikum.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke, ditemani Kak Juli, juga ditemani bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang lagi yuk.
1: Ayo.
0: Gimana teman-teman? Seru kan tadi ceritanya?
1: Iya, seru ya.
2: Seru banget Bang Sangke.
0: Menurut Azamir dulu nih, gimana tadi ceritanya?
2: Seru banget Bang Sangke, bikin aku penasaran dari awal.
0: Kalau menurut Ziyad gimana?
3: Seru banget. Si Zaki tadi luka. Aku penasaran tadi Bang.
0: Oh iya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh. Keren kan Kak?
1: Banget-banget kerennya.
0: Sekarang kita kembali lagi membahas tema kita, olahraga seru. Ke Ziyad dulu nih, apa nih olahraga yang paling Ziyad sukai?
3: Badminton.
0: Wah keren banget nih, kalau boleh tahu kenapa nih suka banget sama badminton?
3: Gara-gara badminton seru. Bisa bertanding lawak sama orang yang jago.
0: Keren banget ya. Terus kapan nih suka olahraga badminton?
3: Dari kelas 1 SD.
0: Wow, dari kecil ya. Kalau Azamir sendiri nih, apa olahraga kesukaannya?
2: Sepak bola Bang Sangke.
0: Dari kapan tuh suka sepak bola?
2: Dari kelas 2, awalnya cuma nonton-nonton doang orang main bola. Tetapi Zamer juga ingin les main bola
0: gitu. Keren banget ya. Terus denger-denger nih, Azamer pernah ikut turnamen bola U12 Jong Aceh ya? Gimana tuh? Boleh dong ceritain?
2: Awalnya Zamer terdekan banget. Tapi ayah Zamer kasih semangat untuk Zamer. Setelah itu Zamer makin semangat. Habis itu pas ikut turnamen, Zamer senang sekali bisa bertemu dengan pelatih yang hebat, dengan sama tim yang lebih jago daripada Zamer, daripada tim Zamer. Tapi tim Zamer juga nggak kalah hebat. Tim Zamer berjuang untuk memenangkan turnamen itu. Tetapi tim Zamer hanya mampu untuk sampai di penempatan final doang.
0: Nggak apa-apa tuh, udah keren banget loh. Pasti seru ya?
2: Seru banget dong.
0: Kalau Ziyad nih, katanya pernah juara lomba cabang olahraga badminton di ajang O2SN ya?
3: Iya.
0: Gimana tuh perasaannya waktu itu?
3: Gugup banget.
0: Terus biasanya saat bertanding ada rasa gugup nggak?
3: Ada, gugup kali.
0: Gimana cara Ziyad mengatasi supaya tidak gugup saat bertanding?
3: Zikir, salawat.
0: Udah gitu ya. Kalau Azamir nih, biasanya kalau olahraga siapa yang temanin?
2: Biasanya ayah, kalau nggak ada ayah biasanya bermain sama teman-teman.
0: Wah, apa yang biasa Azamir lakuin sebelum mulai olahraga?
2: Biasanya minum air putih sama pemanasan.
0: Wah, keren ya. Sangke mau nanya lagi nih, biasanya kapan nih waktu Azamir dan Ziyad berolahraga? Dimulai dari Azamir dulu ya.
2: Biasanya waktu khususnya itu hari Jumat sore sama Sabtu sore.
0: Kalau Ziyad nih?
3: Ziyad, kalau khususnya hari Senin, Rabu, Jumat. Tapi kadang-kadang ini hari Sabtu sewa lapangan.
0: Oh, sewa lapangan. Seru sekali ya perjalanan kita pagi ini bersama penyiar RR kita, Kak Juli, dan juga bintang tamu kita. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putar lagu dulu Kak? Supaya sahabat pendengar makin fresh dan segar. Yuk kita dengarkan lagunya.
1: Baik, kita dengar sama-sama dulu ya.

0: kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Juli, juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Anak Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Nah, biar makin seru nih, gimana kalau kita main game dulu nih, tebak-tebakan?
1: Boleh.
0: Teman-teman pendengar juga boleh ikutan ya. Kak Juli juga boleh ikut kok.
1: Makasih.
0: Sangke kasih clue-nya ya. Pertanyaan pertama, aku dimainkan dengan bola. Ada gawang di lapangan. Pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan kecuali penjaga gawang.
1: Siapakah aku? Kira-kira siapa ya?
2: Aku Bang Sangke.
0: Apa-apa tuh?
2: Sepak bola.
0: Betul. Pertanyaan kedua, aku dimainkan dengan bola. Targetku adalah memasukkan bola ke keranjang. Biasanya dimainkan oleh dua tim. Bolanya berwarna oranye.
3: Bola basket.
0: Betul. Pertanyaan ketiga, aku menggunakan bola berukuran kecil dan ringan. Biasanya dimainkan di atas meja yang memiliki net.
2: Tenis meja Bang Sangke.
0: Betul. Wah, pertanyaan terakhir nih. Aku termasuk olahraga bela diri. Aku berasal dari Indonesia. Gerakanku banyak yang menggunakan pukulan, tenaga, dan tangkisan.
3: Pancak silat, Bang Sengki.
0: Wah, keren banget ya bintang tamu kita.
1: Iya, hebat-hebat ya.
0: Iya. Buat Ziad nih, lebih suka berlatih atau bertanding nih?
3: Bertanding.
0: Kenapa tuh?
3: Karena bisa lawan yang lebih jago. Habis itu kalau menang dapat ini hadiah.
0: Kalau Azamer nih, lebih suka berlatih atau bertanding?
2: Bertanding Bang Sangke, karena seru banget bisa melawan tim-tim yang lebih hebat, pelatih-pelatih yang lebih hebat. Habis itu kalau menang dapat medali itu.
0: Oh, keren juga ya. Ziad, ceritain dong.

0: Pengalaman serunya saat Ziyad ikut pertandingan olahraga badminton.
1: Awalnya itu Ziyad gugup banget karena belum tahu kemampuan lawan. Tapi mama Ziyad semangatin Ziyad. Habis itu Ziyad lawan dan Ziyad menang. Habis itu Ziyad lawan lagi, kalah. Habis itu lawan lagi, merebutkan juara 3. Ziyad menang.
0: Wah, keren banget ya. Yeay. Kak Azamer, pasti gak kalah serunya nih pengalaman turnamen sepak bolanya. Boleh dong ceritain.
2: Kayak Azamer yang ceritain tadi sih, awalnya Azamer itu gugup banget. Tapi ayah Azamer semakin jamer. Habis itu pas Azamer ikut turnamen, Azamer senang banget bisa bertemu tim-tim yang lebih hebat dan pelatih-pelatih yang lebih hebat. Tapi tim Azamer juga gak kalah hebat. Mereka berjuang untuk memenangi turnamen.
0: Wah, ya seru juga ya. Kalau Ziyad nih ikut lomba atau kompetisi? Oh enggak. Nah, kalau Ziyad ikut lomba atau kompetisi nih, siapa sih yang paling kasih support dan semangat?
1: Mama, papa, abang sama adik-adik.
0: Wah, kalau Azamer nih?
2: Biasanya ayah, bunda atau enggak coachnya juga.
0: Iya, setuju banget ya. Kalau Kak Juli, siapa yang paling support dan kasih semangat buat kakak nih?
3: Pastinya keluarga sama anak-anak kakak. Mereka lah paling apa ya, paling mensupport ya, biar iya, mamanya bisa, ayo mah bisa gitu. Pokoknya luar biasa deh gitu.
0: Iya, keren banget ya. Wah, gak terasa ya kita udah di penghujung waktu aja nih.
3: Aduh, jadi sedih nih.
0: Iya, padahal seru banget ya kan tadi kita ngobrolnya. Tapi sebelum kita akhiri, Sangke mau minta pesan dulu nih sama Ziyad dan Azamer. Apa yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman pendengar supaya semangat berolahraga? Dimulai dari Ziyad dulu nih.
1: Jadikanlah olahraga itu sebagai hobi kamu yang kamu sukai.
0: Wah, keren banget ya pesannya. Kalau Azamer,
2: teman-teman jangan berlupa olahraga ya, olahraga sehat tahu.
0: Wah, keren juga ya pesannya. Nah, buat teman-teman dan sahabat pendengar dimanapun kalian berada, ternyata olahraga itu bukan cuma bikin badan sehat, tapi juga bikin kita semangat, happy, percaya diri, dan bisa membuat kita berprestasi. Dan apapun cita-citamu, jangan pernah takut untuk bermimpi. Terima kasih kepada Ziyad dan Azamer yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita. Terima kasih juga untuk Kak Juli yang sudah menemani kita pada program libur sekolah hari ini ya.
3: Sama-sama.
0: Buat sahabat pendengar di rumah, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program libur sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Saya Sangke, mohon maaf apabila ada salah kata selama berjalannya program ini. Tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Sebelum saya undur diri, saya ada pantuni. Naik sepeda ke pinggir taman.
3: Cakep.
0: Melihat bunga bermekaran. Ayo olahraga teman-teman. Badan sehat, hati pun senang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya yang selalu seru dan asyik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rapet Budaya Aneuk Nanggroe. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Terima kasih untuk warih lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Ampoh, siblah golompah pada hai. Tapi langsung kering. Tapi hana pupu ya. Langsung untuk berikut tak terima penelpon yang kehadir. Warih lomba mandum di nombor put 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat baik. Dengan Sonyo?
1: Ya, Kak Zalwa.
0: Kak Zalwa, apa kabar Kak Zalwa?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Syukur nikmat Allah.
0: Masya Allah. Kakak, gimana cuaca ini, Kak Zalwa?
1: Seungkat.
0: Sama di sini.
1: Kak Zalwa, ujung-ujung.
0: Anak tak orang pegah di sama, tidaknya macam berawit tu.
1: Yang gebil Allah, Tuhan gebil Allah yang terima ni.
0: Betul Kakak Zalwa. Jadi kan tema tanya diurunya Kak Zalwa kan tentang salah satu contoh mungkin yang saya sebutkan ya, cara anak berbakti kepada orang cia Kak Habunon agak pegari wari-wari lom. Nah salah sabah kan ditun tiga jenguk lah orang cia menyenda kemudahan yuk kirim menangka. Mungkin dari Kak Zalwa nyo?
1: Nyo dari lom insya Allah untuk orang cia. Alhamdulillah syukur nama Allah saya kabe lom kirim orang cia lom.
0: Masya Allah. Allah
1: kena abah zaman surga orang tuh lumayan
0: amin lah, amin
1: jadi ya harus dapatkan unyah orang tuh apa pegah kan sekarang tapi harus masa nyah orang tuh pegah gebak tanya talengo lah behanda talengo
0: nah nyan ya
1: kadang-kadang kan kadang-kadang bek tak pegah je oh hilai yang agak anak kemulun ya anak kemulun nyaisi di lengo yang melikut tanya hanya lengan oleh jadi kan tanya wasit kan tak ajak tetet kalau ajak tak tetet jadi perasa anak yatim piatu hana runcik bandua jadi harus tak lengan tanya harus tak tetet-tetet nyaman tang mbak Alam
0: okay, luar biasanya Kak Zalwa ya Masya Allah
1: lelaki lagunya
0: Jit, lagu dari so Kak Zalwa
1: di ujung malam dari Ia Fajia
0: Yakub Taylah
1: Ia Fajia
0: ya
1: di ujung malam
0: salam
1: pertama untuk Kak Yuli salamannya salam sang selalu keluarga berkah umum mudah rezeki dia bagi tanah sisi keluarganya
0: amin ya Allah
1: untuk penian yang lama Bang Cahaya Ahmad Bang Muladi Aziz untuk Bang Mahfud di Sabang untuk Bang Yani mamandum-mandum lah penian awal
0: terima kasih Kakak
1: spesial untuk Kak Eli, untuk semua-semuanya lah.
0: Terima kasih.
1: Spesial untuk Kak Juli. Salam manis, salam sang selalu keluarga berkomunikasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam kenal dari Kak Juli untuk Kak Zalwa yang nadi berawi ya. Mudah-mudahan jalin silaturahmi dan nyona bu jariah di nomor 8886 Tatribong ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Kakanda.
2: Kanda lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli sayang.
0: Kiban cuaca di sama deh manteng.
2: Allah Tuhan Yuli, Pak Kiban ini menang ke sini.
0: Ya, karena tak jauh-jauh kan, Toto kak kan?
2: Tanya kan Toto.
0: Betul.
2: Mungkin di lain daerah, Om kan?
0: Betul. Jadi gimana nak tip sabah dari drone atau contoh-contoh yang jenis pegah ke kamu mandum cara salah sabah berbakti ke orang cik kan kiban
2: mandu orang tuh ha bila untuk orang sama cik sama li karena aku tanya yang itu kan yang kampung uli no yang sama jangan karena mawan membaca dia tu kan nanya biru gede.
0: Ya, nyanya. Kak Zal, kakak, kakanda. Tema tanya kan tentang berbakti kepada orang si.
2: Berbakti kepada orang tuha.
0: Orang tuha.
2: Ya, kan. Selagi mansona orang tuha tanya harus berbakti memang. Misalnya tajuk penghanap, tajuk kepuyanji, taban tuganyan, taban darah bagi-bagi katnya.
0: Betul.
2: Kan nyandung gepu raya, tanya gepu sikula, tanya hingga tanya kajik ke lagainya. Kan nak balam di kurun tuan yang kena duraka.
0: Tih, dia bertanya. Setuju doa akak. Bantulah menyahana dari dana, dah bantu tenaga.
2: Ya, itu ya. Itu.
0: Dah bantu bek bahasa bek lantak lantak taknya kak.
2: Oh, cikon dia canjur.
0: Canjur, no?
2: Ya Allah, tanya kan riba Allah, riba Urji. Riba orang Tuhan.
0: Betul, kakak. Betul, setuju kakak. Yang
2: kena mantang lah. Kudap-kudap yang panjang sana, kan? Kena mantang lah, Yuli.
0: Kakak jadi anak dengar lagu dari So?
2: Lagu Cinta Suci.
0: Cinta Suci
2: dari Firsa Agam. Cinta Suci, Doa Suci.
0: Doa Suci, ya.
2: Dari Firsa Agam.
0: Jut, salam-salam.
2: Salam-salam, Piuli Le. Moga sehat sabi selama iman dunia akhirat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Madun ho, dajak danya tengah mantau naurun si arus saingan. Nesahan adik. Saya kirim doa Al-Fatihah, hipurung-purung di. Abinya ke mandu-mandu melaju dari A sampai J, seorang kata mong, seorang kota mong mandu-mandu.
0: Doa cinta, Firsa Agama kaknya.
2: Doa cinta ya, oh ya, doa suci, dangdut.
0: Dangdutnya.
2: Doa cinta ya.
0: Jut, terima kasih kak Jaria.
2: Mandalum mame cik ni apa?
0: Cik
2: ni. Cik ni rompon cik ni.
0: Cik ni apa kali damong akak?
2: Kali damong ah. Kali. Kena putu. Dan kenana di Lapuri ya.
0: Je, terima kasih.
2: Bu Anggi nak tugas orangnya?
0: Ah, mak sah?
2: Bu Anggi nak tugas orangnya?
0: Ah, orangnya pre, kayaknya menyorok pre, pre, kayaknya.
2: Oh, karena kan di Nandi, ya, ya, ya, betul. Terima kasih, Yuli, sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih ke Kak Salwa dan ke Kak Jaria yang hadir di sesi pompon ya. Nah, untuk penelpon berikut dah prehentik label di sesi yang berikut ji. Dah dengar lagu yang kagelake dari Habuno Kak Salwa, Dea Fauzia di ujung malam.

0: Warelon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali sesi kedua Tatrimong sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Sonyo.
1: Ya, Wak John.
0: Oh, Wak John. Gimana cuaca Wak John di sini?
1: Biru halangnya.
0: Gle glinting tak sama tuh mantangnya.
1: Sama, mana sih awan-awan putih?
0: Awan-awan putih nanya. Angin gimana angin nak sepoi-sepoi?
1: Angin sepoi-sepoi.
0: Alhamdulillah, berarti nyana angin enggak? Alhamdulillah bacu nah.
1: Ya, betul-betul.
0: Jadi gimana seorang anak berbakti ke orang cik nya nyebi contoh sapo?
1: Ya, kamu tu jadi ya nanya warna ni, oi kayaknya aman tu.
0: Nak
1: kangen? Kangen, ni titik tu gay, boleh titik. Jadi punya apa tak ada dalam bulan patah ada bapa uang megang boleh tiga. Ni kadang kena pipo lah kerunci kan.
0: Betul.
1: Lagi nyanyi tu nyawa mesti hidupnya aning tu inong tu.
0: Aning tu inong tu.
1: Oh ya aning tu tu. Betul teman-teman hari. Teman tu kata yang nama yang dia. Jangan bawa tahu
0: betul.
1: Kau tu itu bergaget akai lah kita tadi.
0: Ya betul. Bergaget akainya. Kemandu burung yang bergaget akai kan.
1: Kemandu burung betul.
0: Jadi nak dengar lagu apa dia kesempatan Ronyo?
1: Lagu Ronyo, lagu Aceh Selatan kali ke?
0: Aceh Selatan dari so?
1: Dari Selatan.
0: Salam golom, jid. Salam-salam.
1: Salam pun kedon ni baik sehat tapi.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Balikan ke makcik mana yang nak dilamara. Makcik mungkin hanya orang minggu tak gua piu ke kalau ada lagu orang gua piu. Makcik tu gimana kan?
0: Kaduknya kaporo ablah.
1: Tak betul. Macam saya harma gua piu. Bawa mangga berpoli kan. Ni kau dalam tu baju. Ni ada baju mental ni. Kita mampu mulai kau tu.
0: Betul kuah priun di pesu'um ke singa-singa cukup mangat lah.
1: No, muka atas sama cukup tanik dah.
0: Betul.
1: Pengen ke Kak Eli yang dah dibagi ya. Kak Inong lah. Yeah. Yang dah di om lah, bawa bawa di ujung mata. Bawa di kain sikit. Wali nyan lah, kata lah ke Pak Bah yang dah di tegli. Kerati dia dipijai dia. Cik Mat pun awak dah. Nah,
0: Cik Mat cik buka pintu pun wai.
1: Hanya gerobak biru.
0: Awak buka pintu pun tu.
1: Yang tu hanya kan datang baru baru datang. Mungkin hanya kau datang baru ni baru datang.
0: Betul cik.
1: Kawak Belam Bintang tu nak ni.
0: Awak Belam Bintang.
1: Nak kena datang.
0: Ramai awak Belam Bintang oh.
1: Yang tu, yang tu dia ni ada bang, ni tu yang tahunan, pastinya Belam Bintang dua tak Belam Bintang ah.
0: Dua tak memang ah.
1: Nanti yang buat tinggal ikut di cuaca maja, buat tinggal di cuaca lepas, buat tinggal di cuaca ringan.
0: PMS kan di Belam Bintang kan?
1: Di rumah Belam Bintang luar kan kampung, ni kampung-kampung tu mah.
0: Nah, jadi tanya kampung berdetail.
1: Tanya tahunan tu menyawa ke awak jauh awak glinting. Memang si glinting.
0: Memang
1: glinting. Ya, Belam Bintang memang awak Belam Bintang mah luar kampung berkampung ah. Tanya tahunan. Biar tahun ada kalian tahu mana ada tu awak Belam Bintang tahunan tu. Tentu tu keadaan. Kepak amur kita nak ikut di kota Melaka. Habisnya ke mandung-mandung.
0: Kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kau menyegak begah gua hapli u kawan. Gua hapli u empat temita. Dia untuk umit nak gua hapli u. Hai Wak John. Wak John. Baik, terima kasih. Mantang lon tuan prehnya partisipasi wari-wari lomba mandum ya. Okey. Kau nanti nomor lebih dah 886 atau 7055 kau nona Kak Eli. Kak Eli ya bunona sempat ke telefon. Maka Kak Eli menteng dalam program libur anak ya. Mungkin kita telefon kembali di bagi kesempatan uronyo wari lom. Pengingat watepika menunjukkan posiblah lewat si kurung belah minat wate Indonesia Barat ya. Ada pawablah kahana lita buta request kan. Okey, tak terimong ile di leblah 886 neighbor. Leblah 886 dari Mong Legend. Okey, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan Tonya.
2: Halo. Cik Dola.
0: Oh, Cik Dola. Halo.
2: Kak aku ada telepon kau buat studio.
0: Kau tak telepon ke nyo? Kalau tak pegah benda tak geraknya ile. Cik Dola. Cik Dola.
2: Kiban
0: cuaca di sini Cik Dola.
2: Amun le kareng aman tapi.
0: Le kareng aman tapi ya.
2: Iya. Apa hana mengeluh dia bi? Pada mengeluh mana mengadu bawah mana ni?
0: Betul betul. Syukuri bentang berarti nya kah?
2: Ya ya ya. Tu gebi, wamu gebi ujung gebi tu sabar bentang ni. Hana ada pegau tu dah hana.
0: Betul betul betul. Okay Cik Dola, Giban lebih contoh lah sabar sebagai seorang anak berbakti ke orang ciknya, Giban.
2: Kamu bakti ke orang cik ya? Tengok nampak tengok. Nya kau orang cik tak baik tak bubuk dalam dah. Orang cik dah kat bangga dah.
0: InsyaAllah.
2: Yang lain?
0: Betul. Baik pemalai.
2: Lagi elok cik anak tu enggak. Anak dia roh anak tak bawa.
0: Manja tak lah sang.
2: Anak tak bawa dia. Orang cik anak pegangnya je. Anak getam, anak geyu, anak ke...
0: Manja kan? Kepu manja dia
2: orang cik. Penting dah. Nak rajak apa? Nak rajak di kula. Yang lain?
0: Betul.
2: Alah, hana tu bubuk tak lah. Hana tu bubuk tak lah. Kunci dia bangga dah kalau ni.
0: Bubuk salah mungkin gimana? No? Maksudnya, narkoba.
2: Hana tu bubuk tak lah. Hana tak ganggu ke. Hana tak cok ada ke orang lain.
0: Oh, ya betul-betul. Yang cok lah satu
2: cok. Yang tak bawa kebanggaan dia. Hana tingkah hana tu bubuk tak lah. Kunci dia bangga ke dia.
0: Betul. Setujunya.
2: Hana tak ganggu ke orang lain. Wata Jumat dia. Tak jat Jumat. Wata teman. Tak teman. Tak teman.
0: Betul. Setuju.
2: Ya, nya orang cik dah tepuk tak pupuk dia dah tak pupuk gag-gag tapi yang bangga dia orang mendoa lah dia orang dia.
0: Masya-Allah.
2: Bagah. Mau orang cik lah zaman dua anak dia.
0: Ya.
2: Mata yang kan orang ngerti mah pada yang orang ngerti tu pun tak ganggu kau orang ni. Anak dah kenggu kau, anak dah ganggu kau dah.
0: Hati tapi hana kasih.
2: Tengok. Ya. Tengok dah mendoa tapi orang cik kan ni.
0: Betul.
2: Lam tu mayang kita tujud dan berdoa Allah ampun dosa kunci dia.
0: Betul.
2: Lain pun dia fikir madah dengan doa kunci udip lono kabahse.
0: Betul amin.
2: Madah beda begah pada kerja penting kabahse kan
0: betul betulnya.
2: Jom ada begah bagai fikir dia ambung dah.
0: Betul.
2: Kan oleh.
0: Betul wajah.
2: Ya ya.
0: Cek dolah ai salah kena. Cek dolah nak dengar lagu apa jadi cok ro timang yo.
2: Lagu. Mana nak dengar lagu apa judul dia doa poma.
0: Doa poma. Doa.
2: Malu bawa aja nan rezo.
0: Boleh belon set ba. Doa poma. Yeah. Doa poma dari Ajir Fahmi. Ramlan yeah. Dari Somohan. Fahmi?
2: Ya, mengatau je lah. Ada masalah. Ya. Lu udah je, Hana mengeluh apa.
0: Baik, terima kasih. Dari Fahmi mandang, bah?
2: Ya, penting. Hana masalah lu. Orang serba ada lu.
0: Bahagia sabi. Bakal je bersyukur sabinya, kah?
2: Ya.
0: Salutan ke sah?
2: Salam je takkan tak sebut roro ramai lah rekan-rekan serba.
0: Ya, betul. Takut tak Hana tersebut kah sedih, ya?
2: Mata yang kata mong dah lekat doa buat acara serbu orang kata mong bersehat tapi
0: amin ya Allah
2: yang pu mata tebuk roh ai dah ingat bebe lon pun tengok sakit ana sehat lah
0: moga lekas sembuh pak
2: cik doa mata yang kat tua langan enam penyakit kan boleh mata lekat ba Allah beri tabah
0: ya betul dia telah lewati kan.
2: Ya.
0: Jut, baik. Terima kasih.
2: Tapi, kreatif pun menjawab pemuluk. Nyok, eh, lonjak. Emang dah jawab pemuluk. Kan, ambil baju siapa je. Anjir kenang kawasi. Anjir nyok, anjir je.
0: Ya, betul cik, Ana. Iban non cara jadi.
2: Aku buat mulut kalau lonjak. Orang inang yang ini kan cik darah oleh tempat rumah ni kampung ni boleh kering.
0: Ya.
2: Kalau hijau yang orang inang yang ini.
0: Ya.
2: Leng jaga rumah terawanya tak jauh depan je hong apa dekat tak kelah.
0: Betul cik ya. Ni puasa leh siat.
2: Mantap lah keto yang bagi mulut berpampun dosa lah Allah kan
0: oleh. Amin. Terima kasih. Gak tak doa rona.
2: Ya ya, tengok pada tengok sakit dalam dua orang cik gegar pergi. Ini pan dah. Mana mana.
0: Ya betul. Oh cik Dola. Ya ya. Okey cik Dola, terima kasih bah.
2: Gege, lekel orang sehat tapi.
0: Sama-sama ada ucapan yang sama.
2: Oke, okay, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, terima kasih ke Wak John dan Cik Dolah yang kehadir hak bunol get-get tak doa-doa wari-wari don ya ke mamandum ya. Langsung dah dengar le sabuh lagu Aceh Selatan Syahlutan yang gelaki hak bunol di Wak John.

0: Mandum, ya terima kasih yang mantan setia di frekuensi 88,8 MHz. Setelah buah telepon di 7055 dan terima ile ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Juli.
0: Pak Satari, oi.
1: Pak Satari, oi.
0: Kiban cuaca di Aceh Jaya. Ya, tak butuh, ha? Frekuensi 88,6 MHz ya. Nah, untuk warih lun ya, nak telepon kembali je langsung mandang di 7055 atau di 886. Langsung terimong tu berikut kehadir di 886. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, Su, tapi kan Su juoh datang no. Halo. Ya, kan kali ketepon tapi sengat-sengat manteng. Halo. Waalaikumsalam dengan Sonyo.
1: Wah, ketemu lagi ya.
0: Aku Pak Amri, Pak kan su hatret hat terdengar.
1: Kamu radio korang nur kebang, anak jatuh.
0: Oh, jaringan, jaringan. Dekat angin soal di nyo di belakang.

0: baru mau ke hai tu.
1: Ya Allah, wati wati dengar bit nanah ruh mata tu.
0: Ha, maka ni segala anak ramai-ramai orang Cina rumah tak ke nama agena. Anak kaje kerukui kaje kepung saya ada macam no segala macam rumah tak ke itu.
1: Sayang ah. Ini lagi-lagi yang gimana?
0: Anak kan berkeban tu juga. Anak kau hanya berbakti kepada orang tua.
1: Betul. Ini lagi anak lagi ni kan ngaji lah tahaya ayam ngaji lah.
0: Kau ngaji lah, nak kena racun tu tak beri.
1: Racun tak beri, ya? Dah hayak-hayak, nyonya dah jambak-jambak, ha? Nyonya dikirannya, wah. Sakit dah kalian lagi-lagian. Pak Amri kan? Sakit dah kalian lagi-lagian kan?
0: Lagi anak punya, ibu kalau lain-lain radio, napa lah tu.
1: Je. Jadi nak dengar lagu dari Sonyo, Pak Amri?
0: Lagu... Mata tu ada li, ya.
1: Ketua. Kiban, ya.
0: Teh terang dah ni.
1: Hah?
0: Teh terang.
1: Terus terang.
0: Lezat jalan.
1: Terus terang ah, Jud. Dari siapa noh?
0: Nazar Cahlan.
1: Okey, Nazar Cahlan ya. Okey, salam.
0: Salam Ponta. Beli lah, semoga bu sehat tapi ya tu orang yang
1: jod.
0: Ino dia hotel lah tu dia, kan lebih itu tengah ada lebih dua dia, kan kata
1: betul.
0: Ada boleh rahmat lagi beri gaya le Allah kita.
1: Amin. Ideh pinah.
0: Jadi kamu pernah nak kenal jauh lah tapi kalau rapi tapi.
1: Tapi rahmat sehat itu bit ruohnya kan.
0: Hah?
1: Rahmat sehat ke tepi ru'oh? Menyino hanai tepi ru'oh. Hek tak tak malam susah.
0: Kan dia tahu anda ke kaya tepi ru'oh. Turun mah kata dalam tampu-tampu bro. Kaya tepi ru'oh.
1: Panin. Oh, salam-salam ke salam, bang?
0: Aku... Hema... Baru... Ona, wajah.
1: Good.
0: Aku kandar ano ku mati lamara. Jenny Jagli.
1: Iya.
0: Kehati Korea. Ayaga Lampulo Bali Pagare. Nyawantan Jagli, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, kasih kembali bah.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Amri yang kehadir ya. Mantan tuan prenyo partisipasi awak drone sampai de penelpon Kak Eli ho nyo Kak Eli ha bunona ke telepon nyo kah nan di basa ka gejak Maulid nyo ah. Atau ka gejak uro minggu mungkin no. Pak Satari oi mungkin jit langsung kembali na telepon Pak Satari oi ya. Mantan tuan preh yo partisipasi sapa penelpon tu di sesi yang kena lebih mengingat wate kamu menunjukkan posibah lewat pet plo leminet wate Indonesia Barat ya. Nah wadron yang mungkin saat non tengah ma paju bucok uro atau santap siang bersama keluarga masya Allah ya. Semoga menu-menu pilihan menu yang sehat menu yang cocok di lidah lah pokok jihnya kalau banyak udah kak Juli. Okey, yang pasti Ji tetap semangat ya yang menjalankan tugas baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta ya. Tetap semangatnya untuk kakak-kakak perawatnya ya di rumah sakit ya atau mungkin untuk abang-abang yang berjualan di pasar Aceh. Semoga laris manis. Amin ya rabbal alamin ya. Okey, hanani penelpon kakak lah dah dengar mentang laju lagu yang kakak lah kele Pak Amri ya. Cahaya terang ya Nazar Cahlam. Langsung dah dengar selamat dengan mantan kuarih lemah mandum.

Demikian, Sirebook, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya, Pro 4 RRI Banda Aceh yang pastinya, dimana sesaat lagi kita juga akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Dan yang pastinya nanti pelaksanaannya tepat di pukul 12:43 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi juga kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu islami, atau kita katakan kalau di Pro 4 lagu-lagu kasidah Aceh, kasidah lah ya. Baik, sebelumnya juga ada yang sudah saya pilihkan lagu dulu, Ajir Rahasia Cinta, spesial buat yang terus stay tune. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Rapet Budaya Anak Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana aja deh kamu kawin kah doh, yung? Beselo. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana untuk berikut ya, kalau sudah ada DP-nya atau backsound-nya Pro Dangdut ini pasti pada wah-wah-wah gitu. Langsung aja kita terima satu panelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: dengan Ayah Bit.
0: Iya, Ayah Bit ya, di Ulekari.
1: Ayah Bit dengan Dik Juli.
0: Ayah Bit mau dengar lagu dangdut apa?
1: Lagu apa, lagu yang bagus?
0: Yang hits ya. Al Juli juga belum hafal nih untuk lagu dangdut nih, Bang. Gimana nih, Bang? beneran kayak ya dulu lagu-lagunya lagu-lagu anak muda ya kan. Ini lagu dangdut belum bisa diklopkan nih, belum.
1: Lagu Begadang aja. Roma
0: Begadang ya, baik. Salim-salimnya.
1: Yes. Salamnya ke Dik Juli, Junita.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat walafiat di sisi.
0: Amin.
1: Selama iman dan akhirat ya, sampai tuntas deh.
0: Amin.
1: Kak Gigi di Sabang.
0: Iya, Kak Gigi ya.
1: Yes.
0: Kak Ju.
1: Kak Gubeja.
0: Iya.
1: Pak Amari di Kota Melaka. Cik sama Bang Rusuli. Kak Hayati di Korea.
0: Baik.
1: Kak Eli di Pagarai. Kak Bungsu di Tampaknya. Habis itu Kak C. Lain semua-semua aja ya.
0: Semua-semua tanpa terkecuali.
1: Nazar di Lamblom Rabo.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Yah Bit ya, perdana di Pro Dangdut yang sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah minta satu lagu di Roma Ilama. Lanjut untuk berikut kita terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dandut lagi Cali.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan tetangga.
0: Oh, tetangga ya, Masya Allah. Bapak Rusli ya?
2: Iya, benar.
0: Iya, Bapak Rusli mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Yad Mustami ya.
0: Dari siapa?
2: Yad Mustami.
0: Mustami?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Judulnya Yili Bileh Jatuh.
0: Jangan pilih.
2: Kayak kalau Yad Mustami, boleh apa judulnya?
0: Iya.
2: Yeah.
0: Yang yang biasa didengar lagu apa nih, Bang?
2: Lo yang biasa ini. Nah, ini enggak, ini ya bisik-bisik dari enggak ada.
0: Bisik-bisik tetangga, baik. Salim-salimnya.
2: Salam pertama untuk Yuli, semoga Yuli sehat selalu, itu berkahmu, berkah selama iman yang kira.
0: Amin. Kasih.
2: Mulai itu untuk Yabi tadi ya. Yami, Kak Yana Alam Baru, Kak Eli Pegai, Kak Ayati di Korea.
0: Baik.
2: Kak Juju di Sabang, Kak Ina di Batau. Kak Hamri dan semua-semua.
0: Baik, udah ada lagunya kita siapin ya.
2: Ayo, untuk Nina satu libat di kecil ya.
0: Iya, Kak Adigina ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat penelpon yang sudah hadir ya. Ada Yah Bit, ada Pak Rusli juga ya. Minta dua lagu langsung aja nih kita dengerin dulu sebelum nanti kita buka sesi kedua yang pastinya ya. Nah, untuk berikut lagu yang sudah ada nih, Roma Irama dengan Begadang.

0: kasih kita terima penelpon yang sudah masuk. Langsung aja kita sapa sesi yang kedua nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita. Oke, Kak Juli.
0: Jadi Kak, mau denger lagu apa nih?
1: Lagu dari Revina Alfia aja Kak Juli gitu ya.
0: Revina. Judulnya? Yeah.
1: Judulnya Cinta Palsu gitu.
0: Cinta Palsu ya, waduh sesuatu banget ya. Oke, salim-salimnya.
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli. Semoga Kak Juli sehat selalu ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Salam juga untuk Kak Mat gitu ya. Untuk semua aja Kak Juli yang baik. Lagi dengerin terodang gitu aja gitu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Makasih Kak Juli.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Baik, ada Bang Dika ya sudah minta satu lagu ya. Sudah kita pilihkan. Langsung aja sesi kedua, kita sapa yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Adana kita nih.
0: Dengan
2: Ufa Diana.
0: Kakak Diana, apa kabar nih Kakak Diana?
2: Alhamdulillah. Ufa Diana.
0: Kakak Ufa Diana ya. Kita panggilnya. Oke, Kakak Dinesu cuacanya aman ya Kak ya?
2: Aduh, panasnya ini. Sama anginnya, aduh.
0: Oke. Ya. Jadi Kakak Alfa mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari apa tuh? Ayu Age ya.
0: Ayu Age judulnya?
2: Tabah ya.
0: Tabah. Oke, ya. Salim-salimnya buat siapa nih, Kak?
2: Salamnya buat Kak Yudi, semoga selalu ya, panjang umur, mudah rezeki dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Terus Kak Eli juga di Pagarai, Kak Ina juga di Bato, Kak Nur juga di Pol, itu aja Kak Yudi.
0: Makasih
2: Kak. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Ulfa dan juga buatnya Bang Dika. Langsung aja kita dengerin lagu yang sudah dipilihkan nih, Warihlon semuanya. Revina Alfira, Cinta Palsu.

0: Iya, oke, warih lumah mandum yang mentang setia di frekuensi 88,6. Langsung terima sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bro Dandu, ada lagi ya.
0: Iya, sama Hani ya. Awak sama Hani.
1: Sama Hani.
0: Pak Amri. Pak Amri dengar lagu dari Sonyo?
1: Dari Julia, dari Juliana aja.
0: Juliana? Serius? Judulnya?
1: Julia Citra, Pestamu Dukaku.
0: Julia Pesta. Pestamu? Dustak, Pestamu?
1: Dukaku.
0: Dukaku. Sedih tak lagu-lagu. Dah, hai Pak Amri. Dah salam-salam ke Sal? Nah.
1: Ada kah?
0: Nah. Okey, salam-salam. Nak nawak buk cutnya Kak Cut Jarita bersama Kak Nurul dan Kak Yana di daerah Kerunaya nya saatnya dengan santai-santai berkumpul Pak Haji.
1: Oh, bukan di studio.
0: Hana, Pak Beno. Nyum nyak tamong masangnya. Salam-salam ku sama entongnya. Pak Amri.
1: Ya. Salam buat beliau semua. Buat Kak Cut. Buat Nurul, kemudian buat Juli, semoga sehat selalu nih, pada umur, mudah rezeki.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Kemudian Cemak, Lambaru, Mati, Lamara, Kanda, Jaria, Lumeda, Yabi, Lula Garing. Baru di sore, Kayati, Korea. Raga Lampulo, Kak Eli, Pagarir, Zena, Kedepan,
0: Mandu,
1: semua ya.
0: Jut, terima kasih bah.
1: Udah nak panas kali ini.
0: Iya, mudah-mudahan lebih berkah ya Allah bah.
1: Ya, 36 derajat nih daily ya.
0: Oke, baik informasi Jut, terima kasih.
1: Terima kasih banyak daily.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Amri. Langsung untuk berikut terima penelpon yang hadir lom. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan itu adalah kita, Dek Juli.
0: Dengan saja Kak Hayati.
2: Dengan, iya dong.
0: Bekno pegawaan kumpul Pak Ron.
2: Tentu lah kalau ke Kerunaya.
0: Masya Allah Kak Ayati. Acara apa ya Kak Ayati? Dan bucutnya?
2: Limon kami.
0: Salam ke bucut. Kangen tak tak kaganya.
2: Salam ke bucut deh. Kangen tak tak ke bucut deh. Salam balik ke bucut.
0: Terima kasih.
2: Salam ameh ke bucut.
0: Terima kasih. Hayu tak santai-santai ya Kak Yati ya.
2: Oh, pindah sama ramanya enggak mau deh.
0: Oh iya. Dek Nurul, Pak Nurul.
2: Dek Nurul ada nih.
0: Kak Yana, Kak Yana.
2: Kak Yana ada juga, Kak Yana ibu bos.
0: Ibu bos, big bos ya.
2: Kak Aisyah ada juga nih.
0: Masya Allah nak Kak Aisyah, kumpul masya Allah. Okay,
2: iya.
0: Kak Ayati ni lagi lagu punya untuk sama-sama teman.
2: Ya, Kak Ayati terpesia lagu kengongo nampak kan terkesan ya.
0: Terkesan judul je.
2: Dari Lesti.
0: Lesti, okay. Salam.
2: Salam ke kamu mandu meleno, Kak Ana, Dek Noro, Kak Cut, Kak Ngom, Dek Dinda. Si kecil ni ada satu ya.
0: Si kecil tu?
2: Si kecil Kak Aisyah.
0: Okey.
2: Buat Pak Amri juga tadi, Dikat, buat Yahbi, semua-semua lah ya.
0: Terima kasih Kak Ayati.
2: Sama-sama Dek Juli. Ini salam dari Kak Esa ya.
0: Iya, salam kembali Kak Esa.
2: Dah dengar dia nih. Makasih banyak Dek Juli.
0: Sama-sama Kak Hayati.
2: Iya, semoga Dek Juli sampai ke rumah ya.
0: Insyaallah.
2: Dek Nurul ini udah sampai nih.
0: Iya, Dek Nurul ada kabar-kabari ya.
2: Iya. Dek Celik dia sama Kak Cut.
0: Terima kasih Kakak Hayati.
2: Sama-sama Dek Juli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa ya perkumpulannya. Semoga menjadi menjalin silaturahmi dan lebih pererat lom ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung dah dengar lagu yang kagelak kali Pak Amri, Yulia, Citra dengan Pestamu Dukaku.

0: suara Yuli halus seperti orangnya gitu kan.
1: Itulah Kak Yananya ngajak ngumpul gak ngajak-ngajak gitu ya kan.
0: Kalau Kak Yana ngajak Yuli ntar di situ siapa?
1: Iya juga ya Kak ya. Oke deh, kapan-kapan nanti ya.
0: Nanti kapan-kapan nanti Yuli, Kak Yana Yuli kan. Biar durul yang di situ.
1: Boleh, boleh ya. Oh. Kak Yana mau denger lagu apa?
0: Hari ini dari si Camelia Malik. Apa ya judulnya kemarin tuh Nurul? Bukan. Aduh lupa.
1: Rindu Barat Rekayasa Cinta.
0: Boleh. Karena Kak Ena lagunya sering lupa judulnya. Padahal suka kali Kak Ena, tapi lupa.
1: Jadi ini Rindu Berat.
0: Rindu Berat aja. Okay. Tapi yang ada yang DJ-nya tuh kan?
1: Ya
0: versi DJ-nya ada ya.
1: Versi DJ-nya, oke. Okay. Salim-salimnya kakak.
0: Salam buat semuanya nih di sini nih. Ini lagi apa nih? Lagi petro.
1: Ngerujak ya kak ya.
0: Ada yang udah tro tinggal mau guling-guling nih. Tapi gak ada tempat guling.
1: Iya.
0: Karena kayak ada bilang coba guling, kalau guling jadi lelak, oh gue guling.
1: Iya, serunya.
0: Terus buat Juli semoga sehat semuanya, berkah umur, berkah rezeki, dan buat semua aja lah ya.
1: Baik, makasih.
0: Terima kasih Juli.
1: Sama-sama Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, yang pada ngumpul-ngumpul ya. Oke, baik. Untuk penelpon terakhir langsung aja. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah Cica, ini Cik nih.
1: Cik nih, apa ikut juga bareng Cik nih? enggak Cik nih ya.
2: Jangan tidur, golek-golek.
1: Oke, okay, baik, Cik nih mau dengar lagu apa nih Cik nih?
2: Ikan di dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam, oke.
2: Okay. Happy Asmara yang bawa.
1: Happy Asmara, baik, salim-salimnya.
2: Salam untuk Dek Yuli dulu, semoga selama iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
1: Amin, makasih Kak ya.
2: Ya, sama-sama. Dari itu Kak Anggi, Kak Cuk Zarita, Dek Nurul Jumita, Dek Mat, Ibu Jariah, dan semua-semuanya aja.
1: Baik, makasih ya Kak ya.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon yang hadir. Mengingat sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah salat asar. Langsung aja lagu dari Kak Yana, Kamila Melik dengan Rindu Berat.

0: Oke, baik. Warilun, dimanapun Anda berada untuk happy asmara, ikan dalam kolam, kita sejukkan dulu sejenak karena berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya. Kita akan dengarkan dulu lagu terakhir tadi, permintaan darinya Kak itu yang sudah bersama kita tadi, Happy Asmara, ikan dalam kolam ya. Langsung kita dengar.

pendengar, itu dia lagu dari Boy Sandy dengan Lancang Kuning yang sudah mengantarkan kita pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita 15 menit lagi hingga di pukul 16 lebih 30 menit yang pastinya masih ada lagu-lagu Aceh atau lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan. Semoga lagu-lagu hiburan ini juga bisa membuat suasana di kesempatan hari ini lebih menyenangkan. Engkau Laksana Bunga, langsung kita dengarkan.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ja tamur nobut bet tilah dudo
3: bedah ja bet.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Reka bajut.
3: Ada warece enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji Adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Warriors hanya kita jelang Intas 17 Sajian Pro Sa RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Berita utama untuk sore ini, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Maulida Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda, menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Iliza Sanduddin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
3: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang di luar dunia, saya sudah jadi di Kota Banda Aceh.

0: Sementara itu, Iliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
1: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu JKPI, dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
0: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahliga, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
4: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
3: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Log Semawi. Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
5: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
6: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
5: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
2: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Museum Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
7: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti Gebiar Senam Anak Indonesia Hebat dan Gebiar Mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan Gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
8: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara Gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain Kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya Gebiar mewarnai ini anak-anak melatih motorik halus, kreativitas serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka dengan hati yang senang dan kreativitas mereka.
7: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Lok Semawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Lok Semawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
8: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Lok Semawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Lok Semawe. Bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama ditinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
7: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Lok Semawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Irham Syah.
9: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh, Irham Shah, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Los Mawe dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
12: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024, dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
11: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
13: Pacuan kuda merupakan salah satu tradisi yang telah
11: Pacuan Kuda Gayu ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang. Rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoy Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
13: Rencana pembangunan kembali jalan Balohan Anoy Itam di kawasan Cekbak Getom atau Cekgiti yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Deci Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
14: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
13: Ketua Forum Besi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia diri yang menilai jalan Balohan Anoy Itam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Jemlana melaporkan.
2: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepulu Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
15: Pemerintah Kota Sepulu Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sepulu Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sepulu Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sepulu Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sepulu Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sepulu Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sepulu Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
3: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
5: Oh.

Bekling Sajan Raja dan Marissa Ardila. Nyo kamu sembuh jam Bekling pegal lama. Punya dia mana aja dah aja kaya punya katuh musim jam Bekling yang biasa dari kurung raya. Oke. Nyo sawalah saboh. Buah-buahan spesial anggur Aceh yang kian jam Bekling.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya orelen hudep cuman sehat orelen beda apa bih hotel ke sakit jantung ke darah tinggi ke sakit lambung nyian bukan jut menian karena lihat tanya overthinking negatif thinking tapi mi ada sabi positif thinking orelen ya sakit jantung darah tinggi darah mame darah hana mame darah mesin nah itu mendung. Yang penting olahraga ya. Baik kemangnya kalau umur 50 tahun anak pilih olahraga. Justru 50 tahun lebih pilih olahraga ya. Supaya sehat.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah. Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM RRI Pro 4 Banda Aceh mulai tanggal 21 Agustus 2020.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Bu, ngeberi suka bacut.
1: Ada wang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Warilun kita jelang alaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Kami sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Karena keutamaan salat maghrib ini sangat luar biasa, ataupun salat berjamaah ini sangat luar biasa, jamaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat yang kadang-kadang sebagian orang menganggap remeh terkait tentang pahala 27 derajat, padahal dalam hadis Rasulullah disebutkan keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah, dia mendapatkan pahala 27 derajat, dan seorang yang melaksanakan salat sendiri di rumahnya, dia mendapatkan 1 derajat. Bagaimana bentuk derajat itu? Yang jelas ini adalah tingkatan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah berikan pahala kontan di dunia misalkan, jadi Allah kasih pahala cash di dunia, yang salat berjamaah seakan-akan dia mendapatkan pahala 27 juta misalkan. Yang salat sendiri di rumah dia dapat 1 juta, mana yang kita pilih? Maka karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan pilih yang banyak, karena kita mendapat mengetahui keutamaan daripada sebuah amalan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dimanapun kita berada. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan salat berjamaah itu disebutkan satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Jadi dari mana tadi kita bangun, apakah dari rumah kita, apapun dari tempat pekerjaan kita ataupun dari tempat aktivitas kita, lalu kita pergi ke rumah Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, maka keutamaannya adalah satu langkah yang kita gerakkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini ketika kita mengetahui sebuah ataupun keutamaan suatu amalan, ya, kita akan termotivasi untuk meraih keutamaan tersebut. Maka ini luar biasa keutamaannya, mudah-mudahan sekali lagi kita istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di manapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya bicara terkait tentang masalah warisan ini, kita membicarakan tentang hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait bagian-bagian ahli waris itu langsung Allah tentukan dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabinya, tapi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Faridatan minallah, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Akan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika kita menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ketundukan kita kepada Allah. Maka ini perlu kita ketahui jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita bincang ataupun membahas tentang masalah warisan ini tentu jadi fitnah di antara ahli waris. Jadi malapetaka di antara ahli waris. Ada ahli waris enggak terima, oh pakan yang agam berempat dua banding sah ni nak. Ya, yang perempuan ni enggak setuju ataupun dia merasa keberatan. Alasannya karena dia merawat orang tua. Nah, oh saya sudah capek rawat orang tua, kata yang perempuan. Kenapa bagian laki-laki dia dapat dua banding satu? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pilah-pilah. Urusan seorang anak merawat orang tua ataupun salah satu anak merawat orang tua, ini adalah dalam bab birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita berbuat baik kepada kedua orang tua ini, kita konversikan ke hartanya hancur. Itu enggak boleh. Ya. Sia-sia amal kebaikan kita. Kecuali dalam merawat orang tua ini butuh biaya besar. Misalkan pergi ke rumah sakit tiap minggu bawa orang tuanya, habis 500 ribu. Ini kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Sedangkan anaknya ada beberapa orang, ada laki ada perempuan. Maka ini harus dibincangkan, ini bagaimana ini solusi terkait tentang pengobatan orang tua. Jadi enggak bisa juga satu anak yang tanggung, kecuali atas keridaan dia, dia juga memiliki kemampuan ataupun harta yang berlebih. Itu sebagai pengabdian dia kepada orang tua. Maka dalam hal ini jangan sampai dia konversikan kepada harta warisan nanti. Oh, urusan dia berbakti kepada orang tua, dia rawat orang tua, ini dalam bab birrul walidain. Urusan masalah faraid, ini dalam bab faraid. Ya. Oh, kalau misalkan abangnya, misalkan yang laki-laki, dia pun paham. Oh ya, saya waktu ayah sakit dulu, waktu mak sakit dulu, saya di luar kota. Yang rawat adik semua. Oh, kalau kayak gini, ya udah adik, kata abangnya, kita bagi rata saja. Abang sudah tahu bagian abang 2 banding 1, tapi ini karena juga adik ada rawat orang tua, nyota bagi rata mata. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Atas dasar keredaan daripada ahli waris, seluruh ahli waris. Ya, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting kita sampaikan. Karena memang beberapa banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat gara-gara hanya permasalahan yang kita sebutkan tadi. Oh, gara-gara rawat orang tua, satu anak rawat orang tua, yang lain jauh, ya. Lalu dia minta harta yang lebih daripada harta peninggalan orang tuanya. Maka ini tidak diperkenankan dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas keridaan semua ahli waris. Ataupun misalkan ada orang tua yang tinggal di salah satu rumah anaknya, ataupun dia tinggal di rumah anak yang paling kecil, lalu karena kebaikan anak yang kecil ini dalam merawat orang tuanya, orang tua ada inisiatif untuk memberikan harta sedikit kepada anak tersebut semasa hidup. Nah, alasan orang tuanya, nyangka kepetimang lun, ya, ini dia sudah rawat saya, sudah menjaga saya kasih rumah untuk anak ini. Apakah boleh seperti itu? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kebaikan seorang ahli waris lalu ada orang tua memberikan pemberian kepada anak tersebut, maka ini disebut dengan pemberian hibah. Hibah orang tua kepada anak ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karena bicara tentang masalah hibah berbeda kita bicara tentang masalah warisan. Masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau pemberian semasa hidup itu disebut dengan hibah ataupun hadiah. maka dalam hal pemberian hibah orang tua kepada anak ini ada berlaku beberapa syarat. Adapun syarat yang pertama, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat wal afiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Jadi harus dikasih dalam keadaan sehat. Ya, sehat fisik, sehat ingatan, ini harus dikasih dalam keadaan seperti itu. Bukan dikasih dalam keadaan sakit menjelang kematian, bukan. Yang kedua, syarat yang kedua, hibah ini, hibah orang tua kepada anak harus ada taqabud, harus ada serah terima. Jadi enggak cukup hanya disampaikan secara lisan, nak nanti kalau ayah meninggal rumah ini buat kamu ya. Kalau itu, kalau disebut dengan hibah, ini belum cukup, belum memenuhi syarat sempurnanya sebuah akad hibah. Karena rukun hibah itu ada empat. Yang pertama, adanya si pemberi hibah. Kemudian adanya si penerima hibah. Yang ketiga, jelas objek yang dihibahkan. Jadi objek yang dihibahkan ini jelas, lokasinya di mana, batasnya di mana. Jadi enggak boleh misalkan, oh kalau saya meninggal dunia ataupun saya hibahkan salah satu tanah saya yang ada di kampung, yang tanah yang sebelah teh hanatu ohre, maka ini dalam akad hibah ini belum memenuhi rukun hibah. Karena rukun hibah itu harus jelas objeknya, ya. Kemudian yang keempat, ada ijab kabul. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada taqabud, serah terima. Baik itu serah terima dalam hal sertifikat, misalnya saya hibahkan rumah ini untuk umuna, lalu anaknya mengatakan saya terima hibah ini untuk saya. Nah, itu sudah langsung berpindah hak milik. Karena beda kita bicara tentang masalah hibah dengan wasiat. Kalau hibah itu ketika sudah sempurna akad hibah, langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Sedangkan wasiat, kalau ada wasiat orang tua kepada anak dan ini disetujui dan diketahui oleh seluruh ahli waris, maka wasiat ini berlaku kapan? Ketika orang tuanya meninggal dunia, ataupun ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka baru berlaku berpindah hak milik. Ya. Oh, selama orang tua masih hidup, maka itu pada dasarnya milik orang tua. Jadi enggak boleh dia minta, misalkan, oh dulu ayah sudah pernah hibah harta satu toko buat saya. Teh tokonya ya, lum perlepeng, ya hancur. Ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka tentu ada terjadi perbedaan secara spesifik antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah, ketika sempurna akad hibah langsung berpindah hak milik detik itu juga. Tapi kalau bicara wasiat, ketika sudah diwasiatkan, maka berpindahnya hak milik kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita katakan syarat kedua daripada hibah orang tua kepada anak harus taqabud ataupun harus ada serah terima. Kemudian yang ketiga, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, syarat hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan sampai pemberian ini hanya diberikan kepada sebagian anak, lalu anak-anak yang lain tidak diberikan. Sebagaimana ada sebuah kasus, ketika meninggal orang tua, meninggalkan ada 5 orang anak, ya, ini kita ilustrasikan ada 5 orang anak. Dari 5 orang anak ini, ada 2 orang yang sudah dikasih pemberian. Baik pemberian secara tanah, misalkan orang tua pernah mengatakan, nak kalau kamu punya modal, nak kamu bangun toko di atas tanah ayah. Pedang toko, bangun satu toko di tanah orang tuanya. Maka anak ini merasa toko itu adalah milik dia. Karena kenapa? Dia yang bangun bangunannya. Sedangkan tanahnya itu adalah tanah pemberian orang tua. Yang kedua, anak yang kedua ada dikasih dalam berupa bentuk modal usaha misalkan, ataupun dikasih emas semasa hidup orang tua, nyocompat cok meh untuk modal usaha. Dikasih 50 mayam misalkan, dari orang tua kepada anak. Lalu tiga anak yang lain misalkan tidak dikasih apa-apa semasa hidup. Maka ini sering terjadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita katakan pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Mana adil ini harus kasih semua. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan dilihat oh satu anak ini dia sudah punya rumah sendiri. Mungkin dikasih pemberian hibah itu berupa misalkan satu tanah kosong. Kan? Yang satu lagi dia belum punya rumah sendiri. Mungkin dalam pemberian hibah orang tua kepada anak ini dikasih satu petak tanah plus ada sedikit bangunannya di atasnya. Maka itu boleh-boleh saja dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh satu kasih satu enggak kasih. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah satu anaknya. Nah, ketika pemberian ini sudah terjadi, tiba-tiba istrinya enggak setuju. Istri Nu'man ibnu Bashir enggak setuju. Beliau mengatakan, boleh saya setuju, tapi Rasulullah harus jadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar penjelasan daripada Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Lalu Nu'man ibnu Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya memberikan kepada anak ini saja, yang lain enggak saya kasih. Lalu Rasulullah mengatakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi akan terjadinya permasalahan. Akan terjadi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Misal, satu anak tadi sudah dikasih satu petak tanah, lalu sudah dibangun bangunan di atasnya. Kadang-kadang jadi masalah, Pak. Nanti yang enggak dikasih apa-apa, dia bilang sama abangnya, "Bang, abang kan sudah dikasih dulu tanah sama ayah. Kami enggak dikasih apa-apa. Abang enggak ada hak lagi, hak faraid." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan saya dikasih ini. Saya enggak minta." Dan dalam hal ini ketika ayah meninggal dunia, saya kan anak ayah juga, saya ahli warisnya juga, saya berhaklah mendapatkan warisan. Sehingga ini sering jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi seperti itu, apalagi sempat dibawa ke ranah hukum ataupun ke mahkamah syariah ataupun ke pengadilan agama, maka biasanya solusi yang disampaikan itu adalah seluruh pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, seperti tadi misalkan, oh anak pertama sudah dikasih tanah, tapi sekarang sudah dibangun bangunan toko di atasnya. Yang mana bangunan toko ini dibangun oleh uang anak-anak tersebut, bukan dari uang ayahnya. Maka yang dihitung itu adalah nilai tanah. Yang nyium tanahnya apa, Du? ada luas sekitar 400 meter. Maka kita taksirkan itu nilainya berapa. Dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Oh, anak kedua tadi sudah dikasih emas tadi sebesar 50 mayam. Maka kita taksirkan berapa sekarang. Dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Dan setelah itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung semua dan keseluruhan daripada harta peninggalan almarhum, kita lihat nanti. Oh, hak abangnya setelah dikalkulasikan seluruh harta peninggalan almarhum, hak dia mendapatkan misalkan nilainya 500 juta. Oh, nilai tanah tadi berapa yang sudah dikasih sama ayah? Oh, nilainya ada 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 juta lagi. Atau misalkan apa, ketika ditaksir tanah tersebut nilainya sudah melebihi daripada bagian haknya. Oh, nilai tanahnya itu sudah 600 juta. Sedangkan hak warisan untuk dia yang laki-laki ini dapat 500 juta. Berarti dia harus tolak 100 juta kepada ahli waris yang lain. Maka ini solusi jikalau hibah ini dipermasalahkan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah itu tidak dipermasalahkan. Oh, semua sudah ridha. Tadi abang sudah dikasih tanah, yang lain adik juga dikasih emas. Kemudian yang nomor 3 ada dikasih mobil kendaraan, yang 4 ada dikasih uang tunai sekian juta, ratus juta misalkan. Kemudian yang 5 juga alhamdulillah dia hak dia rumah induk misal. Dan ketika itu mereka ridha semua. Ya udah, enggak usah masalah, enggak usah dipermasalahkan. Kita anggap saja pemberian semasa hidup ini sudah selesai pemberian ayah. Tinggal harta yang lain sisa yang akan kita hitung secara faraid. Maka itu enggak masalah. Tapi jemaah yang muliakan Allah SWT, sekali lagi kalau ini dipermasalahkan pemberian itu, maka seluruh pemberian yang telah diberikan semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT harus kita ketahui juga terkait tentang permasalahan hibah orang tua kepada anak. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah hibah orang tua kepada anak ini boleh dilakukan, jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain. Contoh apa? Ada anak perempuan semua, lalu semasa hidup dia hibahkan seluruh harta ini untuk anak perempuan dengan niat apa? Nyo baik cok le wali. Bagaimana cara wali baik merempak? Maka ini enggak boleh secara aturan syariat. Ya. Boleh kita berikan pemberian hibah itu sesuai dengan kadarnya. Boleh sepertiga kasih buat anak perempuan. Nanti setelah meninggal orang tuanya, anak perempuannya ini dia kembali mendapatkan hak. Kalau anak perempuannya misalkan hanya satu orang, berarti dia dapat 50% lagi daripada harta peninggalan orang tua. Karena jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan orang tuanya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%. Nah, sisanya diberikan ke siapa? Kita lihat ada ahli waris yang lain enggak? Apakah almarhum ini masih hidup kedua orang tua? Oh, kalau enggak ada kedua orang tua, kita lihat lagi apakah almarhum ini masih ada pasangannya. Misalkan kalau yang meninggal istri, berarti ada suami. Maka suami dalam hal ini mendapatkan bagian 1/4. Kenapa suami dapat bagian 1/4? Karena almarhumah punya anak tadi.

Tapi kasih setengah untuk anak perempuan tunggal tadi. Kasih 1/4 untuk pasangan daripada almarhumah ataupun suaminya. Jadi suami dapat 1/4 ataupun 25%, kemudian anak perempuan dapat bagian setengah ataupun 50%, sisanya 25% lagi itu ada hak wali saudara kandung daripada almarhum. Nah, dalam hal ini wali yang dimaksud di sini bukan hanya yang laki-laki saja. Ini juga kadang-kadang perlu kita luruskan pemahaman ini. Karena ada beberapa pemahaman di masyarakat yang dapat ataupun wali itu hanya laki-laki saja. Misal tadi seorang meninggal dunia, tadi meninggalkan ahli warisnya ada suami, ada 1 anak perempuan tunggal, lalu almarhum punya abang dan adik perempuan. Jadi ada saudara laki-laki kandung, ada saudari perempuan kandung daripada almarhumah ini. Maka sekali lagi yang dapat di sini bukan saudara laki-laki saja, ya, tapi saudari perempuan juga dapat. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan yang hak siara agama anda, yang laki-laki saja dapat, yang perempuan enggak dapat. Karena kenapa? Katanya inilah walinya. Padahal dalam kasus ini, jemaah yang mulia kan ya Allah SWT, jelas-jelas disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176. Nanti bisa dilihat akhir ayat terakhir dalam surat An-Nisa sebelum masuk surat Al-Maidah, itu disebutkan tentang masalah kalalah. Kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya saudara dan saudari kandung. Kalau yang hidupnya hanya saudari perempuan kandung 1 orang, dia dapat setengah saudari perempuan kandung ini. Kalau dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudari perempuan kandung lebih dari 1 orang, ada 2 orang ataupun 3 orang, dan tidak ada saudara laki-laki, maka mereka dapat bagian 2/3 ataupun 67%. Nanti bagian 67% itu dibagi berapa orang saudari perempuan kandung. Oh, kalau ada 3, bagi 3. Namun kalau ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Maka redaksi disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia ini dia punya ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara laki, abang ataupun adik yang laki-laki daripada almarhum ataupun daripada almarhumah dalam kasus yang kita sebutkan tadi, dan juga ada saudari perempuan, ada kakak ataupun adik perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan bagian asabah, yang mana asabah ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Jadi mereka sama-sama dapat laki-laki dan perempuan, namun berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan, ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita telah menetapkan hak sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, ya. Oh, tadi suami dapat bagian 1/4 karena almarhumah istri ada keturunan. 1 anak perempuan tunggal dia dapat bagian setengah ataupun 50%. Kemudian sisanya itu ada hak saudara dan saudari kandung. Kita ilustrasikan kalau ada harta misalkan 400 juta. Berarti 400 juta ada hak ini setelah dikurangin wasiat ataupun setelah dikurangin hutang dan juga wasiat. Tinggal harta 400 juta. Karena perlu kita ketahui, ketika seorang meninggal dunia, yang pertama itu adalah kita tentukan siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak. Itu dia.

0: Kemudian langkah kedua, kita inventarisir apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Oh, kalau ada harta bersama, ini dipilah dulu. Yang mana yang menjadi hak milik almarhumah dalam kasus tadi? Oh, dia punya ada juga harta bawaan, harta yang didapatkan warisan dari orang tua ataupun yang didapatkan sebelum perkawinan. Maka harta ini juga dihitung. Ya. Jadi setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan tadi, itulah harta peninggalan almarhum. Dari harta itu tidak langsung dibagi, diselesaikan dulu hutang piutang, diselesaikan dulu wasiat almarhum, sisanya baru akan diwariskan kepada ahli warisnya. Kita contohkan tadi, setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat, ada harta 400 juta. Berarti dari 400 juta ada hak suami sebesar seperempat. Berarti seperempat dari 400 juta dapatlah suami nilainya 100 juta. Kemudian almarhumah tadi ada satu anak perempuan. Anak perempuan ini dia dapat bagian setengah. Berarti setengah dari 400 juta, 200 juta itu hak anak perempuan tunggal, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Berarti 100 untuk suami, 200 untuk anak perempuan tunggal tadi. Sisa tinggal 100. Nah, sisa inilah yang akan diberikan kepada saudara dan saudari kandung. Oh, saudara dan saudari kandungnya ada dua orang. Ada satu saudara laki, ada satu saudari perempuan. Maka dari nilai 100 juta tadi dibagi tiga. Kenapa dibagi tiga? Karena rumusnya laki-laki itu seakan-akan ada dua kepala. Kan tadi kaedahnya saudara laki dan saudari perempuan berlaku kaedah 2:1. Berarti dari nilai 100 juta tadi kita bagi tiga. Berarti kalau 100 juta bagi tiga dapat 33,33 misal. Berarti nanti hak untuk yang laki dia dapat 66,66 sekian. Hak untuk saudari perempuan dia dapat 33,33 sekian. Jadi kalau kita hitung seluruhannya dia dapat nilai 100. Jadi ini berlaku kaedah 2:1. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh ilustrasi dalam perhitungan bagian warisan. Karena sekali lagi perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pemberian hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika sudah ada kematian. Baru itu berlaku kaedah 2:1. Lalu dalam pemberian hibah apakah berlaku kaedah 2:1? Enggak berlaku. Kalau dikasih sama rata sah-sah saja dalam pemberian hibah karena ini pemberian semasa hidup. Oh, enggak berlaku kaedah 2:1. Laki-laki dan perempuan sama dikasih oleh ayah ataupun orang tua ketika hidup. Ataupun boleh juga dengan dilebihkan perempuan dengan alasan yang laki-laki sudah kerja, sudah mandiri dia, yang perempuan dia belum kerja, maka pemberian semasa hidup dikasih lebih banyak perempuan daripada laki-laki, itu sah-sah saja dalam hal hibah ataupun pemberian masa hidup. Tapi kalau kita bicara tentang masalah faraid ataupun warisan yang terjadi ketika setelah adanya kematian, maka di sana berlakulah kaedah 2:1. Maka harus kita pilah-pilah nih, karena dalam beda istilah dalam permasalahan fikih itu beda konsekuensi hukumnya. Jadi kalau kita bicara masalah hibah berarti ini pemberian masa hidup, dan ini boleh diberikan untuk siapa saja, baik untuk ahli waris ataupun untuk selain ahli waris. Dan untuk kalau untuk ahli waris itu harus ada prinsip adil. Kalau diberikan dalam bentuk wasiat, maka wasiat ini harus diketahui oleh seluruh ahli waris. Karena enggak boleh juga kadang-kadang terjadi wasiat ini hanya disampaikan kepada anak tertentu. Nyonya ayah meninggal, rumahnya cok keron. Ambil untuk kamu nih, kalau kamu, kalau ayah meninggal dunia. Yang lain enggak tahu. Maka dalam hal ini enggak boleh wasiat ini dijalankan. Karena bicara wasiat itu juga ada aturan mainnya. Bahkan di dalam aturan sunnahnya, la wasiyata li warithin. Enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Qur'an. Yang secara aturan fikihnya, wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Jok ke anak angkat boleh, untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama, itu boleh kasih wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini juga enggak boleh semua harta. Ada batasan maksimal, yaitu 1/3. Nah, kalau karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sering terjadi masalah ketika ada orang tua yang tidak mengetahui tentang masalah wasiat, hibah dan warisan ini. Kadang-kadang wasit mandum harta, sehingga ini jadi masalah. Ataupun sebagaimana kita sebutkan tadi, ada wasiat yang disampaikan kepada anak tertentu lalu tidak didengar oleh yang lain, sehingga apa? Terjadilah keributan ketika meninggal orang tuanya. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Ya, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kita butuh kepada ilmu. Jangan sampai kita salah melangkah, dan jangan sampai juga kita berlaku zalim dan berlaku tidak adil terhadap anak-anak, sehingga perlu pengetahuan kita tentang permasalahan fikih ini. Karena bicara tentang masalah harta ini masalah yang sensitif. Bahkan bicara tentang masalah harta, sering terjadinya permasalahan dan keributan. Padahal ketika kita mengetahui konsep harta dalam Islam, yang mana harta itu adalah amanah daripada Allah, pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah. Kita adalah orang yang Allah titipkan, Allah titipkan, dan semua nanti di hari akhir nanti Allah akan tanya itu terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Allah akan tanya satu persatu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini pun insyaallah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga bisa beribadah dengan harta kita, sehingga tidak menutup kemungkinan harta yang kita miliki ini pun insyaallah akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
6: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Sempet Budaya Anut Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Minggu malam Warehland alias malam Senin ya. Kita kembali menyapa Anda Warehland dengan cuaca yang ditemani oleh angin kencang untuk kawasan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Mang Padang ya. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Yang penting pastikan hati tenang, damai dan tenteram, karena itu modal hidup bahagia.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilan bagi ladu mureng berdamai dengan masa lalu nyan saboha yang paling payah untuk dipegat. Tapi kaim nyan adalah keputusan paling jeroh yang harus tacok. Ya, dalam hubungan jodoh mungkin, dalam hubungan keluarga atau pertemanan. Dan drone mungkin akan dihadapkan oleh sebuah situasi di pad. Tanya harus ikhlas, harus ridho. Bak siroreng atau bak sebuah pengalaman yang pegat tanya sakit hati. Dan warilan memang berdamai.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Worry learn, sesuatu yang patah itu harus kita lepaskan. Karena ketika kita bisa melepaskan patah hati di masa lalu, masa depan yang lebih baik akan menjadi milikmu. Ya, dalam hidup itu biasa. Terkadang ada yang harus dilepas dari genggaman. Karena bila terlalu lama kita menggenggam, ia akan menjadi bara yang bisa menyakiti diri.

Banjir bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Aurelien, dalam proses melepaskan masa lalu, kamu akan kehilangan banyak hal dari masa lalu. Tapi Aurelien, kamu akan menemukan dirimu sendiri yang sebenarnya dan versi yang terbaik.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Warrilon memang sangat mudah untuk membiarkan kenangan pahit mengambil alih hidupmu. Tapi Warrilon, dengan belajar berjuang melepaskan rasa sakit di masa lalu, kamu bisa mendapatkan kedamaian dan kehidupan yang lebih bermakna di masa kini dan masa depan.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Ya wadah ya aju warihlen, malam semakin jula, mudah-mudahan hati tanya juga semakin terang. Sabi lah meranggung, menyo hati meranggung sabi warihlen, pertanda na yang hana bereh. Pupulih luka hati, supaya hati beli meranggung.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Orelan punya lah mudip masalah ke tak berat. Beta tak fikir. Tak isiat, berilek ule, berilek saraf. Hotel tak jaga. Baru tak fikir cuma minta penyelesaian masalah dan minta solusi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang anu hewan datu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kali ini kan, itu selalu sair-sair yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Selawat-selawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Demikian warilan rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.

0: Bagi seluruh pendengar manapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Pada subuh yang sangat mulia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, falas'alullah azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li alai wa an yunawwira basairana wa yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah kama nas'aluhu husna al-dhanni bihi wa husna al-i'timadi alayhi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh, bapak dan ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Radio Fitrul Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui live streaming Fitrul Rahman TV YouTube ataupun melalui Gibraltar Aceh TV, mudah-mudahan semua kita berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah, sebagaimana kita sampaikan pada subuh Isnin yang telah lalu, bahwa di dalam Islam persahabatan menempati posisi yang sangat sakral. Bahkan Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya agar menjadikan persahabatan itu adalah hal yang kedua yang harus diusahakan setelah keimanan kepada Allah dan Rasulnya serta cabang-cabang keimanan yang lain. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, liyakun awwala shay'in taksibuhu ba'da al-iman billahi akhan sadiqan. Wahai ananda, hendaklah persahabatan dengan saudaramu menjadi hal yang kedua yang harus kamu usahakan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama mithluhu kamithli syajarah. Karena pertemanan itu laksana sebatang pohon yang rindang. In jalas ta fi dhilliha adhallatka. Pohon itu kalau kamu duduk di bawahnya untuk berteduh, maka dia akan memberikan keteduhan atau naungan kepada dirimu. Wa in akhazta minha at'amatka. Kalau kamu mau memetik dari panahnya buah dari pohon itu, maka engkau akan bisa memakannya. Wa in lam tanfa'uka lam tadurru. Sekiranya pun pohon itu misalnya tidak berbuah, maka dia juga tidak memberikan kemudaratan kepada kamu. Dikata Luqman dalam nasihat kepada putranya adalah, begitu penting dan esensialnya persahabatan, maka harus diusahakan sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu juga pernah memberikan pernyataan tentang persahabatan ini. Kata beliau, ma utiya abdun, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. Seseorang hamba tidaklah diberikan nikmat setelah Islam yang lebih baik dibandingkan nikmat persahabatan dengan saudara ataupun dengan sahabat. Nah, ini nikmat yang paling besar, kata Umar bin Khattab. Fa idza wajada ahadukum waddan min akhihi falyatamassak bihi. Apabila seseorang dari kalian sudah mendapatkan persahabatan, kasih sayang dan keakraban dengan sahabat dan teman kalian, maka hendaklah kalian pegang itu dengan sungguh-sungguh. Kalian jaga, harus dijaga betul. Karena seperti kata Hasan Al-Basri, mencari teman itu mudah, kehilangan teman itu yang membuat seseorang susah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Kata Imam Syafi'i, "Idza kana laka shadiqun yu'inuka 'ala tha'ah, fashudd yadayka bih." Kalau kamu memiliki teman yang membantumu, memotivasi dirimu dan mendorongmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga baik-baik teman itu. Fa inna ittikhadha as-sadiqi sa'bun wa mufaraqatahu sahlah. Karena mencari teman yang seperti itu amat sulit. Sementara memutuskan hubungan dengan teman yang sudah dibangun sedemikian rupa itu mudah. Hanya satu kata-kata mungkin kita ucapkan untuk teman kita, maka persahabatan yang 10 tahun itu bisa buyar. Ya. Pertemanan yang sudah berjalan 40 tahun itu hanya dengan satu kata-kata, hanya dengan satu pengabaian dari kita atau dari dia sendiri, itu akan merusak persahabatan. Karena itu ketika teman misalnya dia emosi, dia marah, maka lihat sisi yang baiknya, jangan ambil hati. Bila perlu tersenyum, ya, tersenyum, tertawa. Malah kalau memang benar yang diucapkannya, maka minta maaf segera kepadanya. Kalau yang dikatakannya itu keliru, maka berbesar hatilah. Tidak sempat hari ini menyampaikan bayan, penjelasan, mungkin esok hari kita bisa menyampaikan. Kalaupun tidak disampaikan oleh kita, mungkin ada cara lain nanti. Dia ketahui dengan sendirinya bahwa dia salah dalam memahami kasus yang dia pikirkan terhadap kita. Harus seperti itu dalam persahabatan. Ya, jadi penting sekali persahabatan di dalam Islam ini. Jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman-teman kami itu lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami.
1: Coba bisa dibayangkan?
0: Ini berbeda dengan apa yang terjadi di masa kita. Masa kita ini yang penting anak kita. Bila perlu bersih tegang adu otot dengan gurunya, guru anak kita, untuk menjaga anak kita ini, padahal anak kita yang salah. Orang-orang terdahulu tidak demikian. Ini salaf al-ummah. Mereka mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat kami, teman-teman kami, lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami. Nah, ini tidak berarti bahwa beliau mengabaikan keluarga, bukan. Tapi ada makna yang sangat sakral dan unik dari ucapan beliau ini. Lianna ahlana yudhakkirunana bid dunya wa ikhwanana yudhakkirunana bil akhirah. Wa min sifatihim al-ithar. Kenapa kami lebih sayang, lebih cinta, lebih kami sukai, itu bahasa yang lebih cocok, teman-teman kami dibandingkan keluarga dan anak-anak keturunan kami? Karena kata beliau, keluarga itu mengingatkan dan mengarahkan kita kepada dunia, sementara para sahabat mengingatkan dan mengarahkan kita kepada kampung akhirat. Bahkan di antara sifat sahabat itu adalah al-ithar. Apa al-ithar? Lebih mendahului persahabatan dibandingkan kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka sangat butuh. Jadi dia nomor duakan kepentingannya, dia utamakan kepentingan kita. Contoh, misalnya ada perayaan maulid, contoh saja, kita buka hidangan itu, coba lihat teman-teman kita panggil kita dulu, kenal dulu, rambutnya ya diberikan yang enak-enak untuk kita dulu, dia tidak ambil untuk dia dulu, ini bersahabat. Oh, ada juga duluan diambil untuk dia, ya seperti tadi, kalau sahabat kita dia tidak lupa kepada kita, cuman ditaruh untuk dia dulu karena dia tahu mungkin kita itu kalau kita disodorkan oleh dia tidak mau ambil, sama-sama menolak. Maka persahabatan yang lama sudah taruh untuk dia dulu, baru kasih untuk kita. Bahkan yang diambil untuk dirinya itu yang kualitasnya kurang, yang isinya juga tidak sama dengan yang disodorkan kepada kita. Oh, tapi pernah punya pengalaman lebih dahsyat lagi. Dia duluan ambil yang bagus-bagus, yang jelek-jelek ditinggalkan. Nah, ini mungkin belum memahami ya substansi daripada persahabatan, atau belum pernah mendapatkan kebajikan dari sisi kita. Jadi yang kita introspeksi itu diri. Seandainya kita pernah berkorban untuk dia, ya, maka tentu dia akan ingat itu seumur masa. Itu dia. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berguru kepada Ibni Ali Al-Madini, itu berguru hadis dan mengambil dialek pola kehidupan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama Ali Al-Madini. Nah, ketika kepemimpinan Al-Ma'sum, kemudian wasik billah, ya, itu ada fitnah tentang Al-Quran. Karena Mu'tazilah menguasai mereka, khalifah waktu itu kecondongannya kepada kaum Mu'tazilah, dan di antara pola pemikiran kaum Mu'tazilah itu Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran, kalam Allah, itu adalah makhluk, dan semua para intelektual itu dipaksa untuk mengakui ini. Nah, salah satu yang dipaksa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagai seorang imam besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Beliau hanya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Dia qadim. Dan ini dibahas dalam ilmu akidah. Nah, karena tidak mau bergeming dari pikiran ini, dari akidah ini, dari i'tiqad ini, dari keyakinan ini, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Bahkan mengalami penyiksaan yang sangat hebat. Tapi nanti beliau dikenang dengan keteguhan dan kesabarannya ini, daya tahannya dalam fitnah ini, sehingga digelar beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Ali Al-Madini, guru beliau, dipanggil ke istana lalu diancam dengan pedang. Lalu siksaannya juga berat. Maka beliau gemetar. Terpaksa mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk taqiyah. Iban taqiyah. Apa taqiyah? Hanya untuk menghindar dari rasa sakit atau menghindar dari pedang. Itu yang zahirnya nampak seperti itu. Karena kalau batinnya boleh saja beliau menghindar karena ilmunya belum habis. Ya. Ilmu beliau, hadis itu masih banyak sekali. Kalau dibunuh, maka ilmu ini belum tersampaikan. Boleh saja seperti secara batin. Zahirnya yang nampak beliau menghindar dari pedang karena rasa takut. Keyakinan di dalam hati tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah qadim. Bukan makhluk kok. Nah, berita ini pun sampai karena beliau dilepas, tidak disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar. Beliau sedih. Gurunya berbeda dengan apa yang diucapkan sebelumnya. Sedih. Tetapi dalam kesedihannya beliau tidak pernah menjelekkan Ali Al-Madini. Tidak pernah. Beliau tetap menyanjung gurunya. Kalau berjumpa pun beliau tetap menghargainya. Bahkan beliau memberikan penjelasan kepada khalayak yang lainnya tentang posisi maupun sikap yang diambil oleh Ali Al-Madini, gurunya. Jadi di sana ada alasan-alasan tertentu sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hanya ada satu sikap Ahmad bin Hanbal, yaitu beliau tidak lagi mengambil terlalu banyak periwayatan hadis dari Ali Al-Madini. Itu saja yang disampaikan. Yang lain beliau tetap sama menghargainya. Ini persahabatan. Karena saling mendukung, lalu saling memberikan penjelasan tentang sikap masing-masing. Meskipun itu berbeda seperti timur dan barat, hitam dan putih, utara selatan, langit dan bumi. Tapi persahabatan itu dijaga. Karena itu seperti Imam Syafi'i bilang tadi, menjaga persahabatan itu adalah sangat penting. Karena memutus tali persahabatan itu mudah, namun siksaannya terhadap batin lebih terasa berat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa persahabatan lebih kami sukai dibandingkan keluarga dan anak-anak kami. Karena anak-anak dan keluarga mengingatkan pada dunia. Apa yang diingatkan pada dunia? Kenapa saudara mengingatkan kepada sahabat mengingatkan kepada akhirat? Karena kita berjuang mati-matian secara garis besar untuk mencari dunia kepada keluarga kita. Itu garis besar seperti itu dalam kehidupan manusia. Bangun pagi, bahkan dari semenjak malam hari sudah berpikir nih, besok keluarga makan apa, besok anak-anak jajannya bagaimana, besok untuk urusan pendidikannya bagaimana. Pendidikan yang memberikan garansi bagi dia untuk dunia. Itu yang pola yang ada sama kita. Secara garis besar kata Hasan Al-Basri seperti itu. Meskipun tidak dinafikan bahwa di dalam Islam persoalan akhirat itu sangat penting bagi keluarga. Karena ayat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari sentuhan api neraka, dari siksanya. Berarti berpikirnya kepada positif, selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Itu pasti. Tapi secara garis besar umum manusia itu untuk keluarga yang dia pikir adalah dunia. Sementara sahabat itu persahabatan lebih kepada urusan-urusan rohani, lebih secara umum berhubungan dengan psikis, bukan dengan fisik. Kenapa kita jumpa sama dia? Pertama jumpa, assalamualaikum bapak, gimana? Oh ya, nyan mulia tanya nurun selimu, ya don paneurun ilo nurun langsa. Oh, ketinggal di Banda, ya. Dah tinggal di Banda Aceh. Langsa api malaikat cihuru. Nah, begitu kita bilang. Apa yang kita sentuh? Bukan ingin mendapatkan dunia, tapi supaya dapat panorama dan paradigma tentang bagaimana persahabatan itu mendukung kepada nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kemanusiaan dalam risalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang muncul. Karena itu Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, keluarga mengingatkan kita kepada dunia, sementara persahabatan, teman, mengingatkan kita kepada akhirat. Dan itu secara garis besar. Di antara sifat persahabatan itu adalah al-ithar. Ithar itu mendahulukan tadi. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Bawa jeruk pulang ke rumah 6 buah. Keluarga cuma 4 orang. Kita sendiri, istri, kemudian 2 anak. Kira-kira yang paling banyak makan jeruk siapa? Anak. Dia tekan terus dulu satu. Sambil dia tekan cepat-cepat, dia lihat lagi ke kiri kanan, dia mau rebor satu lagi. Dada dia berpikir, biar nanti ayahnya makan, biar nanti ibunya makan. Yang penting dia bisa telan untuk dirinya banyak-banyak, sudah cukup. Tapi dalam persahabatan, begitu kita bawa jeruk 4 butir, semua sering lihat, silakan, maju-maju, makanlah. Ambillah, anda enak, enak. Iya, iya, kita makan. Tapi anda makan dulu. Saling tolak. Kita paksa pun, maka dia ambil. Begitu dia ambil, dia belah. padahal masih ada 3 lagi. Dia belah setengah, dia kasih di depan kita. Sama-sama ada baju. Sama-sama kita makan. Sebelahnya dikasih untuk temannya. Padahal masih ada 3 butir lagi. Kenapa demikian? Al-Ithar mendahulukan. Ya. Makanya kaum Muhajirin dan Ansar itu ada al-Ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin oleh orang Ansar, padahal orang Ansar butuh berat sampai kepada istri. Pakde punya istri enggak? Enggak ada, akan tahu sendiri. Enggak apa, saya punya 3. Ambil 2 untuk pakde, saya tinggal 1 juga boleh. Dan yang paling cantik di antara 3 itu silakan pilih. Mau suka yang agak gemuk sikit, ambil. Oh, yang kurus ada juga. Ya, kurus ada, gemuk ada. Satu-satu pilih, biar tinggal untuk saya yang biasa. Bisa dibayangkan seperti itu? Tak dapat lagi zaman sekarang. Kecuali itu orang-orang yang benar-benar mengerti arti persahabatan. Maka sidang jamaah, didik anak-anak kita supaya tahu arti persahabatan. Dia bermain di luar sana, jangan hanya salah sedikit lalu bisa menjadi keributan. Yang keributan itu mungkin biasa bagi anak-anak. Lalu setelah sampai beritanya kepada kita, kita coba untuk tengahkan kembali bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Sehingga kita kasih gambaran kepada dia. Tapi kalau kita tidak peduli dari awal tentang persahabatan ini dan penjelasannya, lalu bagaimana hikmah persahabatan pada anak-anak kita yang harus tersampaikan berhari-hari, dan itu untuk generasi juga demikian, maka ya yang terjadi begitu adu fisik terjadi hanya anak-anak, tiba-tiba ditunggu di persimpangan jalan, lalu kemudian sajam senjata tajam pun ikut bermain sehingga meregang nyawa. Ini anak-anak belum sempurna lagi, maka kita kasih ini masing-masing. Bila perlu kita undang kawan-kawannya tuh. Mana, siapa kawanmu nak? Kau orang-orang hebat dulu, gitu anaknya pulang dari sekolah, bukan pelajaran dulu yang ditanya. Karena dia sudah capek pelajaran di sana. Yang membangkitkan selera hidup bagi dia apa itu? Persahabatan. Begitu pulang, assalamualaikum, kesalamah. Masya Allah, gagahnya anak ayah. Masuk. Sama siapa tadi? Kawan-kawannya. Ramai kawan, ramai. Dalam kelas ada yang enggak datang kawan? Enggak semua datang. Oh, ada yang enggak datang si Ali ya? Ali orang mana Ali? Ya orang Terusalam misalnya. Oh iya. Si Ali itu baik orangnya. Luar biasa. Dia cerita tentang itu. Jangan tanya lagi pelajaran. Nanti setelah itu baru pelan-pelan. Ini kesempatan kita masuk tadi sebagaimana kata Luqmanul Hakim. Bahwa setelah iman, hai Ananda, yang paling penting yang engkau harus usahakan adalah persahabatan. Maka dunia akan nyaman. Kemana-mana dia pergi akan nyaman. Dia tidak ganggu ada punya orang. Kalau tidak ini dimengerti, calon tunangan orang pun diganggu. Apa dia jawab? Kalau apa namanya umbul-umbul belum ada di depan rumah, maka tetap masih memungkinkan untuk kita rampas, katanya. Nah, ini persoalan. Sementara dalam Islam, la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi illa an ya'dana lah. Seorang saudara janganlah meminang di atas pinangan saudaranya yang seiman kecuali dia kasih izin. Kalau tadi bukan dipinang, terang-terangan. Bahkan dia ucapkan lagi, ya, selama belum ada daun kelapa, apa istilah daun kelapa itu, depan rumah, maka itu masih memungkinkan menjadi hak siapapun katanya.
1: Jadi pandai-pandailah rebutan di sana.
0: Jadi enggak bisa seperti itu. Ya.
1: Saya kira ini saja Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya masih banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana persahabatan orang yang beriman dan bagaimana arahan Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi. Tapi kita padai sampai di sini. Dalam dua kali pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk lebih mengkaji. Ya, di rumah nanti kaji sendiri masing-masing, sampaikan kepada anak kita. Banyak sekali data-data, informasi, nasihat, wejangan dari para salafus saleh yang terdahulu tentang berbagai persoalan, termasuk masalah ataupun persahabatan Muslim. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, salam jumpa kembali untuk Anda di awal pagi ini kami ucapkan. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda di kesempatan akhir Agustus hari ini ya. Semoga juga keseharian dan juga kegiatan awal pagi Anda ini membawa berkah tentunya, dan semoga segala kegiatan yang telah direncanakan hari ini berjalan baik dan juga lancar. Nah, mendengar, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda sejumlah berita dalam berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Itu tetap terus bersama kami.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia.
2: Iya bu.
1: Anu udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
5: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Inilah berita utama pagi ini. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan Tisi Maulida Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda, menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Eliza Sadudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
8: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang ibu, akhirnya saya sudah jadi di Banda Aceh, tapi jauh di luar sini. Selamat datang.
7: Sementara itu, Eliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
9: Telah dibuka rapat kerja nasional Jaringan Kota-Kota Pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan ya, mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
7: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
6: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
10: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
11: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
10: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Tuku Umar Melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Irham Syah.
12: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Tuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.

0: Pelita Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
3: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
4: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan kuatkan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat,
2: Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anu Hitam yang baru diperkirakan terrealisasi pada tahun 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun, sementara kini aksesnya harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
5: Rencana pembangunan kembali Jalan Balohan Anu Hitam di kawasan Cetbak Getom atau Cetgiti yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Deci Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian, penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
6: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
5: Ketua Forum Besi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulyadiri menilai Jalan Baluhan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Jemlana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.